diterangkan namung setunggal pertemuan. Ki namung kula cicil wacanane kitab kali terjemai. Oke, keterangane pertemuan yang akan datang. Ki rumit, nggih, rumit. Bidane antarane salik kali majdub. Nek salik niki saka ngisor mendhuwur. Nek masjid niku saka dhuwur mengisor. Bapak Bapak, mungkin pertemuan akan datang kula terangaken ingkang rinci insyaallah. Saniki cukup kula waca napa maknane kalih pengen syarat terjemai. Terjemai niku nggih panjang, mong panjang hikmah niku panjang. Ini pun puncak para bapak, puncake belajar tasawuf. Ini pun nyandak kewalenan. Kuboten-boten kewali, kagung liwet sanes. Tapi kewalian kudati wali Gusti Allah. Pun kalau moco alun-alun pengen syarat terjemai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menunjukkan dengan adanya makhluk atas adanya nama-nama Allah. Global ini Allah menunjukkan dengan adanya makhluk atas adanya nama-nama Allah. Dan dengan adanya nama-nama Allah atas adanya sifat-sifat Allah. Dan dengan adanya sifat-sifat Allah atas adanya zat Allah. Sebab muhal, buka kurung, tidak dapat diterima akal. Tidak dapat diterima akal, tutup kurung, adanya sifat yang berdiri sendiri tanpa zat. Maka orang yang majdub pertama-tama yang terlihat oleh mereka adalah zat Allah yang sempurna. Kemudian menurun melihat sifat-sifat Allah dan menurun pula melihat kepada nama-nama Allah, sehingga menurun lagi melihat makhluk buatan Allah. Sebaliknya orang salik dari bawah naik ke atas maka puncak orang salik
maka puncak orang salik sampai ke puncaknya orang masdub. Dan permulaan orang salik itu itulah puncaknya orang masdub. Tetapi tidak berarti sama segala-galanya. Hanya saja ada kalanya bertemu di jalan. Yang satu ketika sedang mendaki, dan yang lain sedang menurun. Oke, enten sing sepi-sepi. Enten sing kliru lah kula maca. Oh, baleni. Allah menunjukkan dengan adanya makhluk atas adanya nama-nama Allah. Dan dengan adanya nama-nama Allah atas adanya sifat-sifat Allah. Dan dengan adanya sifat-sifat Allah atas adanya zat Allah. Sebab muhal, buka kurung, tidak dapat diterima akal, tutup kurung, adanya sifat yang berdiri sendiri tanpa zat. Maka orang-orang yang majdub pertama-tama terlihat oleh mereka adalah zat Allah yang sempurna. Kemudian menurun melihat sifat-sifat Allah. Dan menurun pula melihat kepada nama-nama Allah. Sehingga menurun lagi melihat makhluk buatan Allah. Sebaliknya orang salik dari bawah naik ke atas. Maka maka permulaan orang salik wau kliru ulumocone kliru. Maka permulaan orang salik adalah puncaknya orang masdud. Permulaan orang salik adalah puncaknya. Adalah puncaknya orang masdud. Dan permulaan orang salik kebulet iki. Dan permulaan orang salik itulah puncaknya orang masdub. Kualik musingi sore kualik. Maka permulaan orang masdub. Diurek-urek gak apa-apa, yang penting bener. Maka permulaan orang masdub adalah puncaknya orang salik. Maka permulaan orang masdub adalah puncaknya orang salik.
nek diganti kata-kata, maka puncaknya orang, puncaknya orang majdub adalah puncaknya orang salib. Nanti. Se tawai meneh, tawai meneh. Nek salik iku sok mendhuwur, sok ngisor mendhuwur. Dadi permulaane masdub iku puncahe alik. Nah, terus permulaane salik puncahe mantu. Muga masdub sok mendhuwur mengisor. Dadi cara munggah undhak ngono ya kaya gedung tingkat telu. Nek masdub iku sokon dhuwur mengisor, mengisor, mengisor. Teko dasar bawah. Nek salik sokon ngisor munggah mendhuwur. Jadi permulaan orang salik adalah puncaknya orang masdub. Nah, sing dhisik ana meneh. Dan permulaan orang salik itulah puncaknya orang masdub. Jadi nek ngono mau, maka permulaan orang majdub adalah puncaknya orang salik. Maka permulaan orang majdub, orang masdub adalah puncaknya orang salik. Puncaknya orang salik. Dan permulaan orang salik itulah puncaknya orang masdub. Tetapi tidak berarti sama segala-galanya. Hanya saja ada kalanya bertemu di jalan. Pertemuannya mungkin tengene asma, asma. Ngepasi sing isor munggah, sing dukur mudun, kadang bertemu di tengah perjalanan. Yang satu ketika sedang mendaki dan yang lain sedang menurun. Iku gelambiaran-gelambiaran. Ini salik. Iki para bapak sing dibahas niku tajali lho ya. Mboten sekedar paham, mboten. Nek kula njenengan niki namung sekedar paham. Nggih kula cuplik didik nggih keterangane. Para bapak ilmu niku enten sing darani ilmu yakin, enten sing darani hakul yakin. Sing ilmu yakin niku pengertian yang menggunakan bukti-bukti. Iku ilmu yakin, keyakinan, pengertian sing menggunakan bukti-bukti. Nek hakul yakin niku pengertian sing sejati, mboten butuhno bukti-bukti, soale langsung bertemu dengan yang dicari. Hakul yakin, jadi langsung bertemu apa yang dicari. Kapan ilmu yakin niku sik golek bukti-bukti. Pengertiannya masih menggunakan akal nek ilmu yakin. Tapi nek hakul yakin pengertiannya sudah menggunakan indera batin. Indra batin niku basiroh. Kalau bapak pengertian-pengertian sing butuhno bukti.
Atus ngeten niku nek salik nggih. Ilmu yakin salik mutune bukti-bukti. Niki isih darani ilmu akal, ilmu teologi, ilmu tauhid. Ilmu tauhid niku menggunakan hukum akal. Hukum akal. Iki lho kok ana sing jenenge tletonge kebo. Tletonge kebo. Padahal kene urung ngurus kebone. Iki ana tletonge kebo. Ana tletonge kebono kene iki cara akal mesti ana kebo sing liwat kene. Lha niku jenenge bukti-bukti. Apa awakmu ndelok kebo liwat kene? Enggak. Lah kok iso ngarani iki ana tletonge kebo. Ana tletonge kebo. Iku nudune ana kebone sing tletong. Nah, iku jenenge napa? Nama kerbau. Nah, banjur kebo iki mesti duwe sifat. Sifat kebo ku apa? Kudu tak ati akal. Kebo nek tretonge iku sakmene gedene. Iku mesti kebo iku seneng mangan. Seneng mangan. Seneng mangan ku jenenge sifat. Jenenge sifat, sifat seneng mangan. Sifat seneng mangan ku ampono, sifat sing gak ono barange. Sing gak ono binatange pono. Seneng mangane tok tapi binatange gak ono. Apa ono ngene? Ora ono. Kapan ono sifat mesti ono zat sing disipati. Nah, nek mundas sing disipati ku berarti mencapai kepada mengetahui kerbau. Nah, para bapak niku diakal-akal niku nggih akhire dadi ngerti keyakinan, tapi dari bukti-bukti. Niku jenenge ilmu yakin. Nek hakul yakin niku mun nggih langsung melihat. Jadi pertama sing didelok iku makhluk. Pertama sing didelok makhluk. Bon niku kebon niku kula gawe contone. Wis saiki sing dicontok napa sing contokno Gusti Allah. Iki ana gunung. Gunung iku macam-macam, ana gunung sing berapi, ana gunung sing ora berapi. Gunung sing berapi ana sing jinak, ana sing ganas. Gunung berapi iki ana sing sedang aktif, ana sing ora aktif. Lah gunung duweni sifat-sifat koyok ngene iki mesti ana sing gawe. Sing gawe nomor siji mesti kuwasa. Nek gak kuwasa mesti gak iso. Nomor lorone kudu duwe kersa. Nek ora duwe kersa gak ngira gawe. Saiki ya kuwasa, duwe kersa, tapi gak ana ilmune, gak ngira dadi. Dadi mesti sing gawe gunung iku siji sing duwene ilmu, loro duweni karep, telu duweni kemampuan. Nah, duweni ilmu ku jenenge alim. Duweni karep jenenge murid. Duweni kekuasaan, kemampuan jenenge kodir. Nah, ini. Jadi, tapi niki melihat loh Pak, melihat tidak hanya berpikir. Nek kulenjengan tasik sebatas berpikir. Sebatas nganggu akal. Jadi nono gunung yang seindah ini, nek ngetok no lahar koyok ngono, ngetok no geni koyok ngono, nggih. Iki gak mungkin
nek sing gawe kura kuoso. Orang mungkin nek sing gawe kura duwe kerso. Orang mungkin nek sing gawe kura duwe ilmu. Dadi mesti alim murid Qadir. Niki nek kula sampean sik otak atik nganggo akal. Nggih. Jenenge ilmu yakin. Otak atik nganggo akal. Nah, kapane disebut alim murid Qadir iku mesti duwe sifat. Nggih. Sifate apa? Ilmu, irada, kudrah. Nggih. Qadir sifate kudrah. Murid sifate irada. Alim sifate ilmu. Iku ana sifatku gak mungkin negano zate. Nggih. Dadi Qadir murid alim iku sik jeneng. Sik jeneng. Iki duwene sifat jenenge kudrat, iradat ambek ilmu. Lah kudrat ilmu ambek iradat iku ora bisa manggon nek gak manggon ning ngene zat. Mesti ana sing dinggoni. Para bapak, napa enten jenenge sifat lungguh nek gak ana wonge? Ana sifatnya ngadeg tapi gak ana wonge, sampean ngandel. Ya, ana ngadeke tapi wonge gak ana ya gak ngandel, gak percaya. Nah, niku mesti sifat iku manggon ning gone zat. Zate sapa? Zate Allah Subhanahu wa taala. Nek pengertian-pengertian ini baru sebatas otak, atik, akal iku jenenge ilmul yakin. Tapi kalau sudah memandang langsung sing jenenge tajalli. Memandang langsung pertama adalah lewat nopo saking jenenge makhluk. Terus tajalli asma ngetok. Nggih, asmane Allah ngetok asmane Qadir, asmane murid, asmane alim. Bergantung tuh tajali sifat ngetok sifatnya Allah kudrat, irodat, ilmu. Bergantung tuh ngetok zati Allah. Berbapak, ini sampai tekan niki jendengi makomi makom fana. Nah, itu jendengi jerbu. Nggih. Jadi ketarik sampai bisa ndelok ndate Gusti Allah iku ana kalane saka ngisor. Iku mesti kangelan dhisik. Kangelan kudu ngerti dalane, kudu ngerti carane, kudu ngerti riyadoe. Nek masdub boten langsung diwuruhna Allah. Tapi wong sing masdub niku jarang-jarang sing saged diparingi mudhun. Badane ningali dati Allah, terus ningali sifati Allah, terus ningali asmane Allah, terus ningali perbuatane Allah. Niku jarang. Yeah. Contohnya kaya Husain bin Mansur Al-Hallaj. Niku makome fana boten saged dati sadar sohwu. Boten dati makom pakok. Kaya dene Siti Jenar. Ini biar tengah diri enten jenenge Mbah Asyraf. Dan tiang ngediri mesti sumerep sinten Mbah Asyraf niku. Tiang jadap kalau bapak sama nih badin dayoh niku mesti gak wani. Wong Quran niku disuwek. Quran itu disuwek. Lembaran ini ditoto ning latar. Kira-kira sama nih wani ngidei Quran. Dadi wong jadab niku ninggal fardu nglakoni mungkarut gak apa-apa, mboten ten hukume. Nek sampean nerokno wong ngono niku. Para bapak, wong ngoten niku mboten salat, mboten salat. Mboten salat niku sakarepe dhewe sing ngersakno Gusti Allah. Mungkarut Quran duwek-uwek diurat-tarit nggih latar diidek-idek niku mungkarot. Nggih. Para bapak, kula ningali Mbak Ut biyen tengene Pak Gerwojo sakniki makame. Kula biyen niku sering petuk teng niku teng Masjid Mojo Agung. Nggih. Niku senengane niku kan entar makame Mbah
Syekh Ahmad Al-Maghrubi kali Syekh Abdul Rahman Al-Maghrubi. Senane Mbak Ut teng riku biyen Gus Ut nebin celukane niku. Nggih. Nggih mboten ketok sembahyang, nggih. Kapane tiyang teng pun sembahyang, sembahyang asar jamaah, Gus Ut niku mulai keliling njipui duwite wong sing salat niku. Niku jenenge mungkarot. Jibut duit ini kurang barang mungkar. Ya, tapi nggih mboten dosa. Nggih. Mboten dosa. Dari ngoten kuwi dadi guru rak sampe nak ngono kabeh. Ora salat nyebut ngoten. Nggih. Siji jenar barang niku nggih mboten salah. Nggih. Ngaku aku Tuhan, aku pangeran, mboten salah. Sing salah ku sing melu. Lah wong ora kerek didadekno guru mbok guru ni. Iku salah sing melu. Niku jenenge makom impun fana. Bar bapak nggih, contoh pirang-pirang kados ngoten iki. Wong sing masdubku sering-sering kadang mudo. Nggih. Mudo tulkan tul ngoten. Ya, aja mbok dadekno gurumu. Dadi nek gurumu rak murid mudo kabeh ra. Tapi ya jodino, wong jodino, kok gek-gek wong jandap ya. Mengbedane wong gendeng kali wong jandap niku beda. Kapane wong jandap niku gendeng neng Gusti Allah. Gendenge gendeng neng Gusti Allah, tapi nek wong gendeng ku gendeng neng setan. Gendeng teng setan, cintane teng setan. Nek masdub niku dengene Gusti Allah. Iku sementara para bapak ngeten mawon dhisik nggih. Dadi nek kula jenengan baru sebatas nganggo akal. Jenenge ilmul yakin. Nek tiyang sufi mboten nganggo akal tapi nganggo basiroh, nganggo indra batin disebut hakul yakin. Men semanten lumien sementara. Contoh-contoh siapa-siapa itu yang bisa menjadi makom pakok kali sing boten. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Suara Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan
4: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jombang FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasihumas Polres Jombang. Selamat sore Pak Muhyayin.
5: Ya, selamat sore Mas Ari, selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu berkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
4: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda Pak Muhyayin?
5: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Tentunya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
4: Iya.
5: Demikian, Mas.
4: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya, Pak ya?
5: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan. Namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
4: Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi itu bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
5: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
4: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
5: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
4: Oke. Okay. Baik, siap.
5: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas ya kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri. Seperti itu, dari.
4: Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
5: Iya.
4: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasih Humas Polres Jombang Mitra, Bapak
6: Mitra, Ibda Muhyayin. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: 104.1 Radio Suara Jumat FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jumat FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
1: Ya, selamat sore Mas Ari. Selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
0: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
1: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Tentunya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
0: Iya.
1: Demikian,
0: Mas. Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya, Pak ya?
1: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan. Namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
0: Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi, itu bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
1: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
0: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
1: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
0: Oke, okay, okay. Baik, siap.
1: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri.
0: Okay. Seperti itu dari. Yeah. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak.
2: Radio Suara Jombang. Kalau sekarang ini Anda masih sering mendapatkan share atau WhatsApp informasi apapun itu tentang isu pocong, jangan percaya. Sederhananya gini sebenarnya, tahun 2026 ini semuanya udah zaman digital gitu ya. Zamannya udah seperti ini. Apakah masih memungkinkan ada isu-isu yang seperti itu? Rasanya memang mungkin, tetapi isunya memang iya ada. Tetapi kebenarannya sekali lagi itu sudah dipastikan tidak benar gitu ya. Itu sudah dipastikan bahwa isu tersebut adalah tidak benar. Dan disinyalir bahwa isu tersebut adalah untuk modus-modus kejahatan. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan isu-isu yang masih belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di media sosial memang tidak sedikit yang membagikan unggahan bagaimana sosok yang berkaitan dengan kafan itu berkeliaran di sejumlah daerah dengan embel-embel berpotensi melakukan tindakan kriminal di balik aksi itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini ramai sekali. Jangan resah, jangan gelisah, dan jangan takut bahwa ini isu ini adalah tidak benar. Ya. Bisa jadi juga gambar-gambar yang dimunculkan ini juga termasuk rekayasa AI gitu kan ya. Sekarang itu gampang banget bikin kayak gitu. Bikin video video warga menangkap pocong misalnya, atau video CCTV yang di situ terlihat ada pocongnya misalnya, itu bisa banget dipakai dengan AI, dengan artificial intelligence. Itu bisa banget, artinya bahwa hal-hal kayak gitu itu bisa direkayasa. Jadi hati-hati mitra ya. Jangan percaya dengan isu yang masih belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mitra Radio Suara Jombang FM. Untuk Anda semuanya kita kembali hadir di program Cakrawala. Hari ini 26 Mei 2026 mitra. Sementara kita masih ada kesempatan sampai dengan jam 10 pagi nanti untuk berbagi kabar dan informasi. Dan nanti jam 9 pagi ada kawan-kawan dari Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Jombang yang akan hadir untuk berbincang tentang integritas. Lagi-lagi kita ngomongin tentang integritas, penguatan core value ASN, dan nilai anti korupsi. Nanti ya jam 9. Sementara nanti jam 12 siang ada kawan-kawan dari Satpol PP Jombang, kemudian juga dari Dinas Lingkungan Hidup dan dari Dinas Perdagangan Industri Kabupaten Jombang nanti akan hadir di radio podcast penertiban PKL di alun-alun dan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan demi ruang publik yang tertib dan nyaman. Nanti jam 12 sampai dengan jam 1 siang di Radio Podcast Jombang Interaktif ya. Anda yang penasaran bagaimana konsep untuk penertiban PKL di alun-alun dan Jalan Ahmad Dahlan, nanti akan ketemu dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang, ada Pak Samsudi nanti yang juga hadir, dan Pak Kepala Dinas LH Lingkungan Hidup, Pak Ulum, nanti juga akan hadir di radio podcast tersebut. Sementara dari kawan-kawan Kabid Pengembangan dan Distribusi Disdagrin Kabupaten Jombang nanti akan hadir berbincang tentang hal tersebut. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM untuk program Cakrawala. Sementara saya juga ucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di program ini. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mendatangi Padang Arafah Senin malam atau sebelum puncak wukuf tadi malam ya. Dia memastikan kelancaran pergerakan jamaah dan kelayakan fasilitas agar wukuf dapat berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman. Menurutnya, sebagian besar jamaah telah tiba dan menempati tenda mereka sesuai dengan jadwal keberangkatan. Dan terkait dengan kondisi ruang tenda-tenda di Arafah, kementerian juga terus berkoordinasi dengan penyedia layanan atau syarikah untuk memastikan standar pelayanan dasar bagi jemaah tetap terpenuhi. Ya. Setelah Irfan, Wamenhaj Dhanil Anzar Simanjunta juga mengecek lokasi. Dia menyoroti adanya peningkatan efisiensi transportasi pada penyelenggaraan haji kali ini. Skema penjemputan dinilai lebih tertib karena jemaah diminta menunggu di kamar masing-masing dan baru turun ketika bus sudah bersiap, sehingga menekan penumpukan di lobi hotel Mitra. Dan sampai saat ini jam 10 waktu Arab Saudi, ini semoga sudah ada di sana semuanya ya. Terkait dengan dinamika di Arafah, seperti adanya sebagian jemaah yang sempat menempati tenda milik jemaah lain, ia meminta petugas mengedepankan pendekatan persuasif untuk mengarahkan kembali ke tenda yang sesuai dengan nama mereka. Jadi sebenarnya jemaah Indonesia itu nggak ada yang mau ngambil hak jemaah lain gitu kan. Semuanya mau saling tolong-menolong satu dengan lainnya. Selain kelancaran di Arafah, pengawasan ketat juga tengah dilakukan terhadap tenda-tenda di kawasan Mina. Kemenhaj tidak menoleransi adanya klaim ruang secara sepihak dan siap menindak tegas siapapun penyedia layanan yang melanggar kesepakatan tata ruang seperti mengkafling tempat. Jadi baiknya makin tegas terhadap syarikah misalnya atau karyawan-karyawan syarikah yang tidak patuh pada aturan Kemenhaj, nanti akan ditindak lebih tegas lagi Mitra. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Jadi semalam puncak haji 2026 sudah dimulai. Pergerakan para jemaah yang bergerak dari Mekah menuju Arafah. Ketua Komisi Nasional Haji Mustolih mengatakan dalam puncak pergerakan tersebut sangat dibutuhkan kekompakan dan solidaritas di kalangan para jemaah. Setidaknya ada 1,6 juta jemaah haji dari seluruh penjuru dunia yang melakukan pergerakan yang sama. Nah, hari ini dijadwalkan wukuf di Arafah. Selanjutnya kemudian jemaah akan bergeser bermalam di Muzdalifah dan melakukan kembali perjalanan ke Mina untuk lontar jumroh di Jamarat Mitra. Di sela-sela agenda itu, tamu-tamu Allah harus terus bergerak ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i serta tahalul. Dengan agenda yang begitu padat, jarak yang begitu panjang dan simultan, maka ibadah armusna akan sangat menguras tenaga dan stamina. Tidak jarang kelelahan muncul menyebabkan konsentrasi turun dan stamina bisa langsung drop Mitra. Nah, kondisi semacam ini bisa menyebabkan rombongan jemaah yang bergerak ke tempat ibadah bisa terpisah dari rombongan, tertinggal atau tercerai-berai dari regu, khususnya bagi lansia dan disabilitas yang bisa menimbulkan mereka tersesat atau bahkan hilang. Saat fase armusna juga, kata Mustolih, jutaan jemaah menggunakan pakaian yang sama, yaitu pakaian ihram warna putih yang menambah kesulitan jemaah membedakan satu sama lain. Belum lagi cuaca panas yang diperkirakan mendekati 50 derajat Celcius, Mitra. Ini menjadi tantangan tersendiri. Sebab itu dia kembali mengingatkan agar para jemaah bisa saling menjaga satu sama lain. Sebagai informasi, pada penyelenggaraan haji 2026, gelombang kedatangan jemaah haji terbagi menjadi dua. Gelombang pertama sebanyak 103 ribu orang yang tergabung dalam 267 kloter. Lalu jemaah gelombang pertama ini mendarat melalui Bandara Madinah 22 April hingga 6 Mei kemarin. Selanjutnya tiba jemaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Mitra. Adapun jumlah kloter jemaah gelombang kedua adalah sebanyak 260 dan jumlah jemaah sebanyak 98 ribuan orang. Tuntasnya kedatangan jemaah haji dengan total 527 kloter ini sekaligus menandai datangnya fase puncak haji. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Saya menunjukkan dulu komposisi bagus yang satu ini.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Kata inspirasi hari ini.
4: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
3: Radio Suara Jombang.

Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagai sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi, sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra Radio Suara Jombang FM. Selamat berjumpa kembali di program Radio Podcast Pojok Literasi edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026 ya. Dan Pojok Literasi kali ini hadir dengan mengangkat tema penguatan core value ASN dan nilai-nilai anti korupsi. Kita masih ngutak-atik terus bagaimana nilai-nilai anti korupsi ini selalu didengung-dengungkan kepada kita semuanya, seluruh warga masyarakat, kita semuanya, terutama juga para penyelenggara negara, para pelayan publik, ini bisa selalu mendapatkan dengungan-dengungan ini. Karena satu hal yang paling penting adalah dengan hal tersebut kita bisa lebih menguatkan integritas gitu ya. Maka di setiap hari Selasa akhir bulan kita ketemu dengan kawan-kawan dari UPG, Unit Pengendalian Gratifikasi, untuk berbincang tentang hal tersebut. Nah, kali ini sebuah kehormatan yang sangat istimewa karena ada yang sudah hadir sebagai narasumber kali ini adalah beliau, staf ahli bidang keuangan Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang, Ibu Sri Suryati SSMSI. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Sri.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Jalan-jalan ke studio Suara Jombang.
0: Cakep.
1: Jangan lupa menyapa penyiarnya.
0: Yes.
1: Ya, hari Selasa semangat berkarya, berkah, barokah, sehat, sejahtera.
0: Amin. Terima kasih Bu Sri. Bu Sri kayaknya hari ini agak sedikit bernostalgia gitu ya Bu?
1: Ya, dejavu seperti ya.
0: Saya boleh sampaikan kepada mitra Radio Suara Jombang FM, dulu sekali sebelum menjadi staf halus sekarang ini, Ibu Sri Suryati ini adalah salah satu bagian dari keluarga besar RKPD Jombang ya Bu. Luar biasa. Ya Allah, tahun berapa Bu?
1: 90-an ya. 90. Masa saya masih imut-imut gitu.
0: Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, kemudian berkembang ya. Naik begitu jabatannya sampai sekarang.
1: Naik. Iya, satu hal yang ingin juga saya sampaikan Mbak Ninda. Saya bangga melihat Mbak Ninda Suara Jombang saat ini di era seperti ini menjadi satu bagian juga dari historis ya RKPD Jombang.
0: Yes.
1: Dari waktu masa lalu 90-an hingga di saat ini di 2026, sungguh luar biasa.
0: Dan alhamdulillah sukses itu ya.
1: Iya.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Sri, hari ini kita ngobrolin tentang penguatan core value ASN dan nilai-nilai anti korupsi. Core value itu bukannya yang ASN berakhlak itu, Bu?
1: Betul sekali.
0: ASN berakhlak.
1: Iya, betul.
0: Kita para ASN pasti udah tidak asing lagi gitu ya dengan ASN berakhlak itu. Masyarakat secara umum juga rasanya seringkali akan melihat logo ASN berakhlak gitu.
1: Ya, every time, everywhere, di ruang-ruang publik pasti ya. Betul. Sering ketemu dengan
0: namanya ASN berakhlak.
1: Kata-kata itu betul.
0: Sebenarnya
1: sekali.
0: Apa sih Bu itu?
1: Ya Mbak Ninda, kata berakhlak itu ya. Jadi PER akhlak itu memang menjadi satu nilai, satu tagline ya yang saat ini harus benar-benar diusung oleh kami ya, kita aparatur sipil negara ASN. Ya, jadi satu-satunya core values yang kemudian menjadi semangat kita, menjadi jiwa kita, mendasari setiap kegiatan kita dalam bekerja di birokrasi pemerintahan ini. Tapi sebelumnya boleh saya sapa pendengar pemirsa Suara Jombang di rumah ya.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bersama Mbak Ninda di Suara Jombang yang luar biasa. Okay. Semoga semua yang sedang mengikuti podcast Selasa pagi ini dalam keadaan bahagia.
0: Amin.
1: Happy gitu ya.
0: Amin.
1: Jadi tinggalkan dulu deh masalah-masalah yang ada gitu, taruh di bawah meja, taruh di belakang. Betul. Gitu ya. Kita beberapa saat ini kita coba untuk discuss ya satu kata berakhlak yang tadi Mbak Ninda tadi sampaikan, yang sempat kita juga pertanyakan ya, kenapa sih kok kita selalu ketemu di medsos misalnya?
0: Iya.
1: Pasti ada nih di atas berakhlak. Gitu nge. Bangga melayani bangsa gitu nge. Mau masuk ke kantor kecamatan ya. Pasti ada itu. Nih ada apa spanduk atau apa gitu pasti bunyinya berakhlak. Dan tentu lagi-lagi ini tidaklah sebatas tagline, jadi nilai dasar ASN yang tidak semata-mata sebagai tagline. Harus menjiwai, kita nih ASN harus menjiwai berakhlak itu, harus benar-benar menjadi kita upayakan gitu ya, mendasari setiap kegiatan kita dalam bekerja, dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
0: Jadi
1: itu sih
0: kayak
1: intinya.
0: Semacam moto atau apa gitu ya, apa Bu?
1: Ya
0: moto.
1: Itu nilai dasar.
0: Nilai dasar.
1: Iya, betul, nilai dasar.
0: Tagline.
1: Tagline kita sebagai aparatur sipil negara.
0: Jadi kalau gitu. Jadi ASN harus berakhlak gitu.
1: Iya. Yep.
0: Harus wajib.
1: Iya, iya, betul. Jadi kita kalau kita bicara ASN itu kan pegawai pemerintah Kabupaten Jombang gitu ya. Kita ada di berbagai dinas, di kecamatan, bahkan di desa, kelurahan juga ada ASN-nya. Gitu ya. Kita sehari-hari bekerja tuh intinya apa? Ya melaksanakan tugas pemerintahan, melayani masyarakat, gitu nggih. Melaksanakan proses pembangunan yang nantinya muaranya tentu mengusung visi Abah Bupati Jombang ya. Masyarakat Jombang itu harus maju dan sejahtera. Ya. Kita upayakan itu dengan melakukan berbagai tugas kita dalam kepemerintahan. Gitu intinya.
0: Sesuai dengan tubuh
1: posisi. Betul. Nah, ini gitu ya. Mendasari itu adalah nilai-nilai dasar yang
0: berakhlak gitu. Kalau dari diksinya berakhlak sendiri, akhlak gitu kan, Bu. Ya. Akhlak itu berarti kan orang harus punya akhlak yang baik.
1: Baik, betul ya.
0: Atau secara mudahnya biasanya orang enggak punya akhlak ini.
1: Iya, iya, nah, betul sekali.
0: Berarti kan ada kayak semacam harapan atau sebuah kewajiban bahwa ini kalau jadi ASN memang benar-benar harus berakhlak gitu.
1: Ya,
0: akhlaknya harus baik gitu kan.
1: Iya, betul. Benar sekali Mbak Ninda. Jadi berakhlak ini kan sebetulnya kayak boleh dibilang singkatan, boleh dibilang akronim gitu ya. Kalau kita tadi sempat Mbak Ninda sampaikan, akhlaknya harus baik nih. Nah, kalau dilihat dari artinya kita semuanya pasti pikiran kita mengarah ya bahwa akhlak itu adalah tabiat, bisa karakter gitu nggih.
0: Betul banget.
1: Bisa juga mungkin sifat seseorang gitu nggih yang kita mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ya, secara spontan gitu. Nah, ada akhlak baik, ada akhlak yang mungkin
0: buruk,
1: tidak baik.
0: Tidak baik
1: gitu ya.
0: Enggak buruk, tidak baik.
1: Ya, tidak baik gitu. Maka tentu ini kita mengarahnya ke yang baik, yang positif.
0: Betul.
1: Gitu ya. Itu sih intinya.
0: Okay. Tapi bukannya istilah berakhlak itu adalah juga akronim seperti yang menyenangkan sama tadi?
1: Ya, betul sekali. Okay. Jadi berakhlak itu kalau di tulisan pasti juga pemirsa Suara Jombang, Mbak Ninda, kawan-kawan ini juga pasti tahu. Bernya, kemudian akhlaknya itu huruf kapital. Gitu, okay. Nah, ber ini...
0: Apa
1: kita kupas satu-satu kah?
0: Boleh.
1: Untuk bisa lebih jelas.
0: Boleh,
1: gitu
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Jadi ber itu istilahnya itu berorientasi pelayanan.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Artinya kami, kita ASN tuh memang berkomitmen untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi misalnya nih OPD yang melaksanakan pelayanan publik misalnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya. Kan dia langsung memberikan pelayanan, outputnya adalah kartu tanda penduduk ya. Maka dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat penduduk warga Jombang yang membutuhkan KTP itu harus dilayani dengan sebaik-baiknya sampai masyarakat itu terpenuhi kebutuhannya, pegang KTP, dan dia juga merasa bahagia, merasa puas. Jadi nggak hanya cukup pegang KTP aja. Kalau misalnya di Spenduk Capil melayani, outputnya pegang KTP, cek berapa lama Bapak Ibu dapetin KTP itu. ya. Kok dapetinnya itu tidak sesuai dengan standar pelayanan, lama banget misalnya, pasti di masyarakat nggak happy, nggak bahagia. Nah, kita harus bisa memastikan bahwa masyarakat ini memegang dapetin KTP-nya itu dengan bahagia karena cepat pelayanannya, gratis pula, kan gitu ya. Nah, ini ya yang dimaksud memberikan pelayanan terbaik, berorientasi pelayanan, memuaskan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya, gitu. Kemudian setelah
0: sebentar Bu, ya, berorientasi pelayanan, berikan pelayanan yang terbaik. Standarnya seperti apa? Kadang standar terbaik itu standar baik atau terbaik itu kan kadang nggak sama antara orang atau antar lembaga begitu.
1: Jadi pelayanan terbaik itu artinya harus memenuhi mutu atau kualitas pelayanan itu sendiri. Kita itu punya nih standar pelayanan, ya. Misalnya nih, betul, ada standar pelayanan. Misalnya yang pertama tentu persyaratan masyarakat dalam mengurus layanan itu harus sesuai dengan persyaratan. Persyaratannya harus jelas nih, 1, 2, 3 dan nggak banyak, nggak menyulitkan gitu misalnya ya. Jadi itu sudah jelas dituangkan di standar pelayanan tadi itu. Kemudian berikutnya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Kalau misalnya pelayanan itu kita bisa berikan dalam waktu cepat, kenapa tidak? Kenapa harus dalam waktu lama? Kalau memang cepat, berapa menit nih? Gitu ya, harus jelas. Maksudnya kalau waktu KTP ini akan kami berikan, kami sampaikan kepada masyarakat, misalnya nih ya, karena saya juga harus memastikan dulu ke Dispenduk Capil, sebetulnya SPP mereka berapa lama gitu ya. Tapi saya pernah Mbak Ninda, saya itu mengurus perubahan keterangan di KTP itu tidak sampai 1 jam. Ya, jadi sangat membahagiakan.
0: Bukan gara-gara karena Ibu sebagai staf ahli kan?
1: Enggak juga, karena saya juga antri. Karena
0: jadi saya juga antri.
1: Saya juga antri.
0: Mantap sekali.
1: Tapi sudah saya by phone. By phone kan datang hari ini jam sekian gitu. Saya langsung dilayani
0: ke CS-nya.
1: Antri
0: 1, 2, 3
1: iya. Kemudian dalam waktu singkat saya sudah pegang KTP itu. Alhamdulillah. Artinya terpenuhi waktunya, kemudian juga gratis ya, karena di standar pelayanan itu akan muncul
0: biaya atau tidak ada biaya gitu ya.
1: Seperti baik, itu Mbak
0: itu Ninda. Berorientasi pelayanan. Selanjutnya
1: kemudian A.
0: Maaf, aduh Ibu, gimana Bu,
1: coba. A nya itu akuntabel Mbak Ninda.
0: Jadi
1: dalam melaksanakan setiap pekerjaan kita itu kita tanggung jawab nih, ya.
0: Akuntabel.
1: Ya. Jadi kepercayaan masyarakat kepada kita, kita harus jawab dengan tanggung jawab kita atas kepercayaan dari masyarakat yang telah diberikan ke kita. Itu A-nya. Contohnya gimana ini? Contohnya itu kita, contoh simple ya, disiplin. Jadi disiplin itu kan menjadi wujud konkret dari tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara. Dalam melaksanakan pelayanan misalnya, udah jelas nih jamnya ya. Jam pelayanan jam 8 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 1 siang istirahat gitu ya. Kemudian jam 13 sampai jam 15 mungkin pelayanan untuk sesi kedua. Gak bisa dong kita kemudian datang jam 9 di meja pelayanan tugas kita ya. Ya, kita harus siapkan dulu sebelum jam 8. Kalau jam kerja kita kan setengah 8. Maka setelah apel pagi, maka kita wajib duduk di tempat tugas kita untuk yang ada di pelayanan masyarakat nih ya. Tet disiplin jam 8 atau sebelum jam 8. Ini kan menjadi satu bentuk tanggung jawab kita. Kita memberikan akuntabel ya, tanggung jawab kita kepada masyarakat. Ya, itu satu contoh yang simple, disiplin tadi itu.
0: Baik.
1: Oke, kemudian habis A adalah K, kompeten. Bagaimana kita sebagai ASN ini, kawan-kawan, saya yakin semuanya juga sekarang sedang bergerak ya untuk bisa mewujudkan yang namanya kompeten, yaitu selalu mengembangkan kemampuan kita.
0: Oke.
1: Ya.
0: Oke.
1: Kompetensi kita itu selalu harus kita tingkatkan dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara formal, bahkan juga bisa apa istilahnya otodidak gitu ya. Misalnya nih Mbak Ninda, saya ini termasuk generasi baby boomers nih.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Masuk ya, Bu.
1: Masuklah dengan bangga.
0: Bukan milenial ya.
1: Dengan bangga
0: baby
1: saya sampaikan
0: akhir
1: ini.
0: Kayaknya.
1: Iya, betul sekali. Pertanyaannya, kalau generasi baby boomers itu kan biasanya gaptek gitu ya.
0: Yes.
1: Enggak menguasai teknologi gitu ya. Tetapi saya dan kawan-kawan seusia itu semangat sekali untuk bisa belajar bagaimana bisa menguasai teknologi sebagai salah satu alat bantu kami untuk bekerja.
0: Meskipun
1: ya
0: itu juga lumayan menguras
1: effortnya juga harus ini soalnya kan saraf-saraf
0: betul
1: kan
0: betul
1: nggak sama dengan penyelenggaraan yang muda yang ngelihat aplikasi sedikit beres ini gampang nih cepat gitu ya. Kalau kami kami perlu waktu lebih lama barangkali dibandingkan dengan penyelenggaraan dan kawan-kawan yang generasi muda milenial Gen Z ini ya untuk bisa menguasai satu aplikasi misalnya. Tapi kami semangat kok. Itu. Jadi itu satu contoh ya.
0: Nice,
1: kita harus siap untuk mengembangkan kompetensi kita.
0: Betul banget. Yeah. Itu kalau jenengan baby boomers menyesuaikan diri dengan gen milenial dan gen Z gitu ya. Kami yang gen milenial itu juga effort yang sangat luar biasa untuk bisa menyamai ini kemampuan anak-anak Gen Z, Bu.
1: Gitu ya.
0: Juga sangat berusaha untuk bisa mengejar ketertinggalan ini karena mau tidak mau memang secara ini ya secara budaya yang sudah terbentuk di masing-masing usia itu kan beda gitu kan.
1: Betul sekali.
0: Tapi kita masih semangat banget
1: untuk
0: belajar itu ke teman-teman Gen Z.
1: Iya.
0: Ini ya yang dimaksud sebagai kompeten.
1: Iya. Kemudian berikutnya H.
0: Baik.
1: Akhlak ada kita ketemu di harmoni.
0: Harmoni.
1: Ya. Jadi harmonis ini bagaimana kita bisa kemudian secara internal dengan teman-teman kerja gitu. Tadi saya bilang di satu kerja ada yang usianya kayak saya gitu ya. Ada yang sebelah kacek berapa tahun, ada yang masih muda banget, aduh imut-imut gitu ya. Makanya itu kita harus bisa membangun keharmonisan dalam melaksanakan tugas kita itu.
0: Iya. Menarik ini, Bu.
1: Jadi gap
0: generation.
1: Nah, betul sekali. Itu juga membawa tantangan ya bagaimana kita bisa menjadikan itu sebagai satu peluang untuk bisa kami berkolaborasi, melakukan tugas itu dengan bersama gitu.
0: Betul
1: jadi
0: banget.
1: Jadi itu yang diharapkan dari poin harmonis ini. Nah, berikutnya adalah L, loyal.
0: Oke.
1: Sangat jelas. Ya. Bagaimana kita kemudian fokus nih? Kita harus fokus ya untuk memberikan bakti diri kita, berdedikasi dan juga istilahnya itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ini di atas kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi. Itu pasti. Karena kita sudah terikat janji dengan kita selaku aparatur sipil negara.
0: Jadi loyalnya ini kepada siapa, Bu?
1: Kepada
0: lembaga, kepada pimpinan, atau kepada masyarakat yang dilayani?
1: Ya, apapun ini itu. Apapun itu ya. Jadi kita loyal kepada bangsa dan negara, kepada instansi kita, kepada pimpinan kita, kepada tupoksi kita, kepada masyarakat kita. Jadi itu saya pikir menjadi satu hal yang sifatnya itu kompre gitu ya. Jadi ke semua aspek yang kemudian menjadi fokus dari dedikasi kita, maka kita harus loyal. Gitu.
0: Secara bahasa awamnya kayak gimana sih orang loyal itu kayak gimana?
1: Yeah.
0: Loyal. Orang ini loyal banget.
1: Loyal
0: kok
1: gitu
0: ini.
1: Ya. Jadi gini misalnya nih hari-hari ini kita kan ada dalam frame efisiensi nih, Mbak Ninda, kan? Kemudian di pemerintah Kabupaten Jombang maupun pemerintah pusat ya, itu ada WFH, ya work from home. Betul. Tapi kami tetap masuk nih Jumat. Cuma teman-teman rekan ya? Kerja kita kan yang mereka bekerja dari rumah. Gitu.
0: Kami gantian Bu.
1: Gitu ya, gitu ya. Nah di sistem WFH ini kawan-kawan yang kerja di rumah harus loyal loh ya. Maksudnya dia harus tetap memberikan komitmennya untuk bisa tetap bekerja, melaksanakan tupoksinya, baik itu untuk melayani pimpinan ataupun melayani masyarakat ya, pelayanan publiknya tetap harus dilaksanakan dengan baik. Catatan
0: meskipun
1: juga,
0: WFH.
1: Meskipun WFH, bahkan nih Mbak Ninda, kalaupun maaf nih ya, hari di luar jam kerja pun
0: betul, kalau ada
1: tugas maka harus siap untuk bisa melaksanakan tugas itu namanya loyal.
0: Saya
1: jadi anytime meskipun di luar jam kerja, misalkan kita jam kerjanya kan jam 3:30 nih, misalkan dadak jam 5 ada sesuatu yang kemudian harus kita lakukan untuk bisa mewujudkan pelayanan, ya haruslah
0: lakukan itu
1: ya.
0: Bukannya,
1: ada data yang harus dipenuhi, maka kita harus berikhtiar supaya kita bisa mencukupi data itu. Itu kalau menurut saya itu yang namanya loyal.
0: Kadang kan ada nih yang punya akhlak yang agak kurang baik begitu ya. Waktunya libur, nggak mau diganggu pokoknya, aku libur.
1: Iya, banyak kah?
0: Banyak ya.
1: Maka itu kita harus ketemu nih, kita harus ketemu.
0: Nggak mau diganggu, hari Sabtu Minggu aku libur, nggak mau diganggu. Jadi dia mematikan teleponnya atau meng-off-kan teleponnya. Kalaupun misalnya di telepon susah banget diangkat-angkatnya. Kalau itu urusan pekerjaan, itu berarti nggak loyal ya Bu?
1: Saya pikir tentu kita juga harus bisa memahami situasi dan kondisi ya. Artinya tadi itu kembali, misalnya nih saya membutuhkan bantuan dari staff gitu ya. Misalkan butuh data gitu.
0: Betul.
1: Kemudian saya langsung menghubungi by WA, kemudian minta tolong datanya mohon disiapkan. Tapi tidak kemudian serta-merta harus ready datanya, nolah ya. Tetap kasih waktu kira-kira kapan bisa disiapkan dan sebagainya. Tetap ada satu hal yang kemudian menjadi diskusi kita, diskusi kami seperti itu.
0: Frame komunikasi yang
1: betul
0: baik.
1: Betul gitu ya. Sekali, Inge.
0: Misalnya pimpinan juga tidak serta-merta, minta tolong ini.
1: Ya,
0: kan udah tahu ini hari Sabtu Minggu itu adalah waktu libur begitu ya. Mbak, mohon maaf ini mengganggu waktu liburan Mbak gitu misalnya kayak gitu. Ada frame kayak gitu juga.
1: Iya, betul.
0: Kecuali kalau Sabtu Minggu itu waktunya piket.
1: Nah, beda lagi.
0: Beda lagi.
1: Betul sekali.
0: Oke. Akhlak
1: masuk ke adaptifnya. Ini satu hal yang sangat penting ya, dan tentu harus selalu kita kulik gitu maksudnya. Adaptif itu artinya kadang-kadang kita dalam melaksanakan satu pekerjaan, pelayanan kepada masyarakat itu kan kita ngadepin satu kendala, hambatan gitu ya. Wah, gimana ini? Ternyata pada saat saya melaksanakan tugas memberikan pelayanan ke masyarakat, ternyata ini listriknya mati gitu ya, misalnya itu. Kemudian apa nih langkah yang harus saya lakukan? Harus adaptif. Artinya sesegera mungkin berkoordinasi untuk bisa memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan tugas. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan cepat, gitu. Dengan cepat, nggak perlu nunggu lama, gitu. Misalnya listrik mati tadi itu ya, pemohon udah ada nih, gitu ya. Maka kita bisa sampaikan bahwa ada kendala teknis yang sedang kita upayakan untuk bisa kita solusikan. Mohon untuk dimaklumi, berkenan menunggu atau tidak. Kalau tidak, monggo kembali besok ataukah nanti jam sekian. Jadi harus cepat ya. Nggak kemudian kita diem aja gitu ya. Listrik mati ya udah, tanpa ada komunikasi dengan pemohon. Jadi kita harus cepat untuk menyesuaikan
0: dengan
1: situasi dan yang ada tadi itu, sehingga dalam contoh kasus yang tadi tak sampaikan, masyarakat pun akan kemudian merasa terinformasi dengan baik dan memutuskan okay, saya tunggu atau mungkin kembali lagi di esok hari. Itu sih Mbak, satu contohnya. Dan juga ini sifatnya konteksnya adaptif ini juga nyambung dengan kompeten tadi. Jadi mampu untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Pada masa lalu, misalnya kita masih pakai kertas-kertas gitu ya, too much papers gitu ya. Sekarang paperless. Kita pakai teknologi yang ada. Kita gunakan proses scanning, kita proses alih media gitu. Kemudian kita juga dalam prosesnya untuk penyampaian pun juga bisa langsung. Kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan teknologi yang ada.
0: Oke.
1: Poinnya itu.
0: Itu adaptif. Nah, terakhir tuh. K.
1: Kemudian K, kolaboratif.
0: Kolaboratif.
1: Tadi sempat juga kita singgung bagaimana bisa membangun kerjasama yang strategis, gitu, yang sinergis
0: dengan
1: semua unsur, dengan semua pihak yang terlibat dengan kita, yang bersentuhan dengan kita, gitu. Baik itu lintas instansi maupun dengan teman sekerja. Itu sih intinya. Misalnya gini Mbak Ninda, pemerintah Kabupaten Jombang kan lagi di program prioritas, itu kan ada pembangunan infrastruktur gitu ya. Maka kolaborasi antar semua instansi diperlukan. Ini ada Dinas PUPR, ada Dinas Perkim, ada kecamatan, ada desa, dan ada siapa ini? Ada masyarakat. Nah, masyarakatnya bisa memberikan informasi gitu, kira-kira infrastruktur jalan mana yang perlu diperbaiki, yang kemudian mungkin pada satu saat ada permasalahan gitu. Jadi ini ada satu kolaborasi yang harus dibangun secara bersama untuk bisa mewujudkan transportasi yang baik di wilayah Kabupaten Jombang.
0: Tadi
1: itu kalau kita bicara infrastruktur jalan, contohnya
0: baik,
1: gitu.
0: Baik. Itu ASN berakhlak seperti itu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, dari elemen-elemen yang sudah dipaparkan tadi Bu Sri, nilai-nilai dalam berakhlak itu yang pasti berorientasi pada layanan publik, begitu.
1: Betul
0: kan Bu?
1: Betul sekali.
0: Tapi kan ASN itu juga dituntut untuk selalu punya nilai integritas yang cukup bagus, begitu, untuk menghindari potensi yang namanya korupsi.
1: Betul
0: seperti
1: sekali,
0: itu.
1: Betul
0: kira-kira dengan nilai-nilai berakhlak itu, apakah sudah cukup bisa mencakup nilai-nilai integritas yang diharapkan ada dalam diri ASN? Jangan dijawab dulu. Saya akan kembali setelah beberapa jeda pariwara berikut. Tetap di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda, pelaku korupsi tak pernah pandang bulu. Kali ini lagi-lagi seorang pemuka agama ditangkap lantaran korupsi. Joy Walls, seorang pastor Katolik di kota Perth, Australia Barat, diduga menggelapkan dana gereja sekitar $252,000 atau setara dengan 2,6 miliar rupiah. Pastor Joy Walls dituduh mencuri dana gereja tersebut dari tahun 2014 sampai tahun 2017 ketika bertugas sebagai pastor paroki di gereja Saint Joseph di kawasan Subiaco. Pastor Walls sendiri telah memimpin paroki Subiaco selama 16 tahun dan sudah memimpin misa berulang kali di gereja Saint Joseph yang menjadi tempat populer bagi pernikahan Katolik di Perth, Australia.
3: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.
4: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Eh, Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan
3: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM di Radio Podcast Pojok Literasi. Hari ini kerjasama antara Radio Suara Jombang, Dinas Kominfo Kabupaten Jombang dengan Unit Pengendalian Gratifikasi yang selalu hadir di setiap hari Selasa akhir bulan ya, di akhir bulan di Radio Podcast Pojok Literasi. Nah, pertanyaan saya tadi Bu Sri,
1: ya.
0: Apakah dengan nilai-nilai di dalam tagline ASN berakhlak itu yang berorientasi pada pelayanan publik ini cukup bisa mencakup apa ya, pembentukan nilai-nilai integritas pada diri ASN?
1: Ya, sejatinya apabila kita sebagai ASN ini sudah berusaha gitu ya, berikhtiar untuk menerapkan ya core values berakhlak ini dalam setiap pekerjaan kita, insya Allah akan lebih baik lagi kalau kemudian kita sandingkan gitu ya dengan nilai-nilai anti korupsi.
0: Oh
1: ya, itu menjadi satu perpaduan nilai yang tentu positif sekali, Mbak Ninda.
0: Oke. Jadi harus dipadukan gitu.
1: Betul
0: ya?
1: Sekali. Jadi kita berintegritas sebagai ASN dengan dilambari tadi, ya, core values kita. Dalam implementasinya, ya, kemudian kita juga ada pengelolaan anggaran pasti. Karena kita kalau bicara corruption itu pasti di dalamnya ada anggaran. Betul. Meskipun juga tidak sepenuhnya, bisa juga korupsi waktu gitu ya, ya
0: kan? Iya,
1: bisa juga
0: itu
1: seperti
0: yang tidak
1: itu.
0: Disadari, ya. Ibu.
1: Ya, betul sekali. Jadi kalau kemudian kita menyandingkan, memadukan keduanya, itu akan menjadi satu hal yang tentu indah nih, potret dari birokrasi kita. Sehingga apa yang kemudian tadi kita dengarkan sekilas itu ya di jeda kita itu kemudian akan mungkin berangsur-angsur juga tidak akan terjadi lagi. Satu hal yang sangat penting yang kemudian menjadi atensi kita bersama tadi itu adanya nilai-nilai anti korupsi yang juga ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPKRI. Apa saja yang ada di nilai-nilai anti korupsi itu? Beberapa ini, yang pertama adalah nilai yang menjadi satu ini loh, apa bahasanya Mbak Ninda,
0: apa Bu,
1: satu apa ya bahasanya itu, menjadi satu keterpaduan gitu ya, ada 9 nilai anti korupsi itu masuk kok gitu. Jadi ini secara menyeluruh gitu loh. Itu yang harus juga kita padukan dengan core values kita berakhlak tadi itu. Yang pertama adalah nilai inti. Ada nilai intinya. Ada peduli, kemudian ada jujur,
0: ya.
1: Ada disiplin, ada tanggung jawab. Tadi kita udah sampaikan tadi di berakhlak juga ada tanggung jawab, ya kan? Ada disiplin juga di sana. Nah, kalau di nilai anti korupsi ini juga memuat itu. Kemudian berkenaan dengan sikap, bagaimana ASN itu harus bersikap adil, gitu nggih. Kemudian berani, empati atau peduli. Kemudian ketiga adalah nilai etos kerja. Nah, etos kerja ini performa kita, itu berkaitan dengan performa kita dalam bekerja. Kita harus bekerja keras nih, ya. Kemudian kita harus bisa mandiri juga selain bekerja secara tim, gitu. Dan satu penting, satu hal yang poin penting ini, sederhana.
0: Sederhana.
1: Ya, sederhana.
0: Kelihatannya sederhana, tapi sederhana harus.
1: Iya, kan?
0: Harus kelihatannya sederhana. Artinya tuh bahasa sederhana gitu.
1: Ya.
0: Tapi ini
1: ternyata ini menjadi nilai, salah satu nilai
0: paling penting ya, Bu.
1: Iya, kalau saya itu Karena kan tuh disebutkan di akhir, jadi kayak pentinglah ini, sederhana. Karena bahwa nilai-nilai sederhana ini, ya, ini kalau menurut saya ini, karena sebagai aparatur sipil negara itu akan kemudian menggambarkan, ya, bagaimana empati kita kepada masyarakat, misalnya dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, nggak mungkin dong, ya, kemudian kita kelihatan hidup bermewah-mewah, kelihatan hidup bermewah, bergaya, hidup mewah gitu, padahal bisa jadi enggak, kan itu ya. Maka kita harus bisa menjiwai nilai ini, yaitu nilai untuk bagaimana kita bisa dalam kesederhanaan sebagai ASN itu.
0: Saya tertarik juga dengan kata-kata sederhana ini. Sekarang ini itu kan zamannya media sosial, itu zamannya flexing, Bu.
1: Nah, itu dia.
0: Sebenarnya hidupnya itu sederhana aslinya.
1: Gitu ya.
0: Flexingnya tok itu yang kelihatan.
1: Maksudnya gini, ada seorang kawan, Mbak Ninda. Ada seorang kawan ini, benar ini. Saya punya satu cerita. Kawan ini kebetulan kan dia itu Mbak, masih muda, termasuk generasi milenial juga sih.
0: Oke.
1: Nah, cantik sih. Cantik.
0: Terus?
1: Nah, dalam kesehariannya gitu, dia tadi tuh Mbak Ninda
0: sederhana
1: sampaikan, enggak, flexing.
0: Oh, dia suka flexing.
1: Suka flexing kayak gitu, okay, di medsos dan sebagainya. Kemudian ada kawan lagi yang kebetulan dari luar kota, ya, temanku itu. Sempat bertemu dia dalam satu forum gitu ya. Ada di satu forum diklat gitu. Ya, tanya ke saya tuh, oh iya itu ASN, apa sih jabatannya gitu ya, apa sih jabatannya gitu. Nah, dia kebetulan staff, staff. Ternyata dia dalam penampilannya tuh dia tidak sederhana gitu, maksudnya itu kan
0: agak glamor
1: ya, seperti itu Mbak Ninda. Itu yang kemudian juga menjadi,
0: tapi di faktanya, dalam kesehariannya,
1: who knows, kita kan ketemunya di kantor nih ya. Who knows,
0: kalau di kantor mungkin nggak begitu kelihatan gitu
1: ya, mungkin
0: karena pakai seragam yang sama dengan teman-teman yang lain.
1: Tapi di medsos dan sebagainya ada tampilan yang seolah-olah gitu ya, atau mungkin benar juga kita nggak tahu ya. Itu kan tidak mencerminkan empati kita selaku ASN atas kondisi yang ada.
0: Meskipun itu pakai filter, Ibu ya.
1: Oh iya.
0: Di sekarang itu zamannya tipu-tipu. Tapi ini perlu ditekankan lagi ya, hidup sederhana.
1: Oke. Dan mandiri tadi itu juga bisa jadi satu poin yang harus benar-benar dikedepankan oleh ASN kita. Jadi nilai berakhlak dan nilai anti korupsi itu sesungguhnya hubungannya itu sangat erat, karena masing-masing itu beririsan gitu ya. Kalau kita bicara berakhlak, maka di sana juga ada disiplin, ada juga saya bilang tadi, peduli gitu ya, adaptif juga ada, kemudian kerja keras juga ada, akuntabel juga ada, tanggung jawab juga ada. Jadi keduanya ini menjadi fondasi dalam kita bekerja.
0: Lalu Bu Sri, apa tantangan yang selama ini muncul dalam menerapkan tagline berakhlak itu bagi ASN?
1: Ya, tantangannya sebetulnya banyak gitu ya, banyak. Tetapi kalau boleh saya sampaikan, sejatinya yang pertama kita dihadapkan pada masih adanya culture birokrasi yang masih kaku gitu. Adanya budaya birokrasi yang kayak kita dihadapkan pada tembok budaya birokrasi itu. Jadi ada beberapa titik pelayanan yang masih terjebak pada alur birokrasi yang panjang, yang berbelit-belit gitu ya. Yang kemudian secara pelaksana SDM-nya juga masih belum kompeten. Ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan pelayanan itu menjadi lambat, ya, kemudian kurang efisien dan kurang menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
0: Padahal harusnya kan nggak gitu, nggak gitu.
1: Nah,
0: kan, Bu, ya?
1: Iya. Ini masih kita jumpai pada beberapa titik pelayanan. By case ya, tetapi tidak semua gitu maksudnya. Sehingga inilah yang kemudian harus berangsur-angsur untuk kita perbaiki. Artinya pada titik-titik pelayanan yang sedemikian, maka ini yang harus kita evaluasi. Proses evaluasi ini, pangapunten Mbak Ninda, tidak hanya bersifat internal, tetapi juga bisa loh oleh masyarakat.
0: Okay.
1: Nah, biasanya itu toolsnya melalui survei kepuasan masyarakat.
0: Betul.
1: Bisa, ya. Masyarakat kemudian bisa memberikan tanggapan di, bisa disiapin kotak gitu ya, kayak kotak pengaduan, bisa juga di situ.
0: Betul.
1: Sehingga melalui survei kepuasan masyarakat yang kemudian kita sudah terdigitalisasi nih Mbak Ninda, sehingga masyarakat kalau mau menilai gimana sih pelayanan di sini bagus enggak, bisa langsung secara ini by system kemudian langsung disampaikan. Nah, evaluasi ini akan dilakukan berdasarkan penilaian dari masyarakat itu sendiri.
0: Oke.
1: Ya. Sehingga berangsur-angsur titik-titik pelayanan yang masih dihadapkan pada culture budaya birokrasi yang sedemikian akan kemudian bisa diperbaiki. Itu tantangan yang pertama.
0: Kultur budaya birokrasi yang Jenan bilang tadi masih kaku gitu. Meskipun ya, sebagian di antara kita juga sudah mulai banyak yang berubah.
1: Ya, pasti.
0: Bahkan jauh lebih baik gitu.
1: Ya,
0: Biasanya masyarakat itu membandingkan begini, Bu, pelayanan publik yang diberikan oleh pihak pemerintah dengan pihak swasta dalam tanda kutip begitu ya. Biasanya begitu, dan mereka mengharapkan iso nggak sih pemerintah itu memberikan pelayanan yang kayak di swasta gitu. Terus kemudian yang sedikit membuat saya juga prihatin sering kali itu, ah jangan mau pemerintah biasa kayak gitu. Nah, ini case ya. Saya mungkin menyampaikan ini atas nama masyarakat awam yang ya masyarakat secara umum yang sering kali muncul apa namanya komentar-komentar seperti itu.
1: Ya.
0: Itu gimana, Bu?
1: Ya, makanya jadi masyarakat tuh kita harapkan juga ikut merasa memiliki atas pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah.
0: Okay.
1: Ya. Merasa memilikinya ini ya. Ya tadi itu kalau pelayanannya kurang baik, ayo
0: kasih tahu
1: gitu. Kasih tahu kami.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Segera sampaikan kepada unit pelayanan yang penyelenggaraan datang tadi itu. Kadang-kadang memang ada beberapa titik pelayanan yang sifatnya itu tadi itu belum siap untuk menerima perubahan gitu ya. Sudah aku enggak mau dia melayani pakai komputer. Ya, pakai manual aja gitu. Ada seperti itu juga.
0: Masa, Bu?
1: Iya, masih ada seperti itu. Iya, masih ada. Tapi kita harus berikan satu apa namanya evaluasi atas layanan yang mereka berikan. Satu contoh aja, leres apa yang disampaikan Mbak Ninda ya, bahwa kalau di compare dengan pelayanan yang diberikan oleh privat, tentu ada beberapa yang sepertinya kalah jauh gitu ya. Satu contoh nih, kita punya unit pelayanan yang mohon maaf banget ini juga menjadi apa namanya atensi saya, di mana proses antriannya tuh masih manual. Jadi petugasnya masih nyatet gitu ya, nomor satu, nomor dua gitu ya. Kemudian masyarakat kemudian dilayani berdasarkan catatan itu gitu ya. Itu masih ada.
0: Aduh.
1: Pada satu sisi ada non. Pada satu sisi ya. Di unit pelayanan itu juga menjalankan aplikasi pendaftaran untuk pelayanan.
0: Oh, ya. Gimana?
1: Ya, makanya itu saya juga ini menjadi PR kita bersama.
0: Waduh,
1: dan beransur-ansur ya, beransur-ansur harus kita perbaiki. Betapa prosedur pelayanan yang sebaiknya harus kita jalankan. Tapi saya pikir begini, pun andai kata proses pelayanan itu dijalankan manual, tentu ini untuk menampung ya masyarakat kita yang juga belum siap untuk
0: digital,
1: menghadapi kenyataan dunia digital.
0: Okay.
1: Itu ya itu.
0: Baik.
1: Tapi bagaimana PR-nya itu bagaimana bisa mengcombine ya supaya tidak mengganggu proses pelayanan yang ada. Itu sih. Jadi budaya birokrasi yang masih kaku dan belum bisa berkembang sesuai dengan tuntutan dari masyarakat itu yang
0: itu
1: harus senantiasa kita perbaiki.
0: Okay. Selanjutnya tantangan yang lain.
1: Kemudian kembali lagi tadi kita juga sebutkan kompetensi. Aku nggak mau pakai komputer. Ya, ini aku nggak bisa. Aku nggak bisa gitu. Pakai manual aja. Nah ini juga karena kurangnya kompetensi dan integritas. Tidak semua ASN memiliki kompetensi yang memadai untuk tupoksi yang dia emban tadi itu. Ketidaksiapan menghadapi teknologi informasi, kemajuan seperti apa. Dan satu hal ini, Mbak. Kesiapan kita untuk say no to
0: what?
1: Gratification.
0: Okay.
1: Itu. Jadi kita harus juga menyiapkan kita ya, ASN kita untuk bisa berkata tidak atas
0: gratifikasi.
1: Pungutan liar. Pada titik-titik tertentu beberapa kadang juga masih kita temui. Meskipun ini juga secara terus-menerus gitu ya, kita selalu berikan sosialisasi, kita berikan pelatihan kepada staff untuk bisa hilangkan pungli, minimalisir gratifikasi gitu. Tapi ini masih juga menjadi tantangan yang serius supaya kepercayaan masyarakat yang sudah ada ini kemudian tidak menjadi runtuh gitu loh. Saya punya pengalaman ini.
0: Gimana, Bu?
1: Yang berkaitan dengan gratifikasi. Jadi kalau dari kawan-kawan di UPG ya tentu sudah sangat lekat ya. Saya punya pengalaman pada saat berdinas di satu OPD gitu, mau hari raya, Mbak Ninda. Dapat kiriman itu telur.
0: Wow.
1: Telur. banyak gitu berapa dua krat gitu ya. Ya alhamdulillah, dari mana ini? Ternyata dari salah satu stakeholder gitu. Bagaimana kita kemudian memperlakukan ini ya? Ya karena yang ngasih pasti ikhlas dong ya. Yang ngirim itu pasti ikhlas nih ya. Dua krat itu ya. Akhirnya telur itu kemudian kita potret. Kita foto gitu, kita catat pemberian dari siapa, kemudian kita bagikan.
0: Dibagikan, Bu?
1: Ya, dibagikan ke petugas jaga malam ya. Kemudian kebetulan ada abang becak mangkal di depan gitu, kita bagikan ke mereka. Dan tentu ya kami kecipratan bisa nyeplok telur di rumah. Itu pengalamannya seperti itu. Jadi
0: itu nggak dilaporkan ke KPK?
1: Ya tentu menjadi bagian yang dilaporkan, disertai dengan dokumentasi.
0: Oh, itu tadi di foto-foto. Betul, tadi itu ya, untuk dilaporkan.
1: Untuk dilaporkan itu mekanismenya seperti itu.
0: Tapi sama KPK hasilnya seperti apa, Bu?
1: Ya ada satu regulasi yang kemudian mengatur tentang ini.
0: Nanti mungkin diperbolehkan atau gimana itu?
1: Ya diperbolehkan dalam batasan tertentu. Ini satu topik yang kita jadwalkan lebih lanjut ya. Kaitan dengan ini ya.
0: Kan kalau Pak Eko bilang ada gratifikasi yang dibolehkan, ada gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Tapi semuanya itu harus dilaporkan.
1: Betul,
0: begitu kan. Terutama kalau misalnya makanan itu ya, kalau tidak salah makanan itu gimana ya kalau makanan? Ah, nanti coba kontak ke. Ini kan termasuk makanan nih, Bu.
1: Iya, termasuk makanan.
0: Tapi akhirnya Bu Sri bagi-bagi ke ke orang-orang sekitar begitu. Dua krat itu banyak, Bu.
1: Banyak. Saya dapat 1,5 kilo kalau nggak salah.
0: Bisa buat itu orang duwe gawe itu cukup itu.
1: Gitu. Tapi kalau dibagi enggak ya, diceplokin dong oma, Mbak Dinda.
0: Terus itu ya tantangannya ya. Ini berat loh, Bu, tantangannya, Bu, di era digital di zaman sekarang ini.
1: Dan mungkin tapi berangsur-angsur ini akan menjadi satu hal yang tidak lagi terjadi. Tantangan berikutnya yaitu mindset ya, bahwa aparatur sipil negara, pegawai negeri ku ya Mbak Ninda, itu adalah sosok yang harusnya itu melayani.
0: Iya.
1: Kalau kita setback jauh ke belakang, tentu kita kan dihadapkan pada prototip pegawai negeri yang minta dilayani. Nah, itu udah tantangannya masih ada sebetulnya, tapi tidak kemudian dominan. Jadi mentalnya itu loh.

0: dia minta dilayani, Bu.
1: Nah,
0: kalau yang Pamong Projo, Pamong Praja itu yang melayani.
1: Berarti kebalik
0: begitu, Bu.
1: Ya, berarti Pangeran Projo itu yang minta dilayani. Oke. Gitu. Kalau kita itu kan Pamong Projo yang melayani. Gitu.
0: Oke, itu ya, Bu. Masya Allah, luar biasa ini.
1: Jadi perlu memang ada penyadaran gitu ya, kita sendiri, diriku sendiri ini loh ya, ya ASN ini ya, semangatnya itu ya. Ya, bagaimana kita itu melaksanakan tugas demi masyarakat, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
0: Oke. Tapi ngomong-ngomong, pemerintah Kabupaten Jombang sendiri bukannya juga sudah punya instrumen dalam upaya pemberantasan korupsi, begitu, Bu?
1: Ya, ya. Ada beberapa instrumen yang kita punya untuk bisa bagaimana sih kita melakukan pencegahan gitu ya. Supaya enggak terjerat dalam lingkaran korupsi itu.
0: Okay.
1: Ada beberapa tahapan, ada pencegahannya, ya preventifnya, kemudian ada upaya pendekatan. Jadi detektifnya seperti apa? Kemudian juga ada upaya penindakan atau represif.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita bicara gimana sih mencegahnya supaya kita enggak dihadapkan pada praktek korupsi itu, gitu nih, dicegah sejak awal. Misalnya nih, melakukan sosialisasi, gerakan anti korupsi, gitu nih, baik secara langsung kepada teman-teman ASN maupun melalui media. Kemudian kita juga prosedur pelayanan yang terlalu panjang.
0: Oke.
1: Jadi kita sederhanakan supaya pelayanan itu bisa efisien, gitu. Selain juga kita melakukan digitalisasi atas pelayanan publik, sehingga kita tidak harus langsung berhadapan dengan pemohon, tetapi pemohon cukup di rumah, gitu ya, mengajukan permohonan itu diproses oleh teman-teman OPD, dan kemudian hasilnya juga bisa langsung disampaikan melalui aplikasi. Juga tentu penguatan sistem pengawasan internalnya. Ini harus benar-benar dikuatkan. Dan satu lagi tentu pemberian kesejahteraan yang sesuai untuk seluruh ASN, termasuk di dalamnya itu Mbak Ninda. Gitu. Karena ibaratnya kalau kesejahteraannya gitu sudah memadai, tentu pikiran untuk golek-golek dari hal yang tentu tidak seharusnya juga
0: berkurang
1: gitu.
0: Jadi
1: itu dari sisi dari sisi pencegahan. Kemudian berikutnya dari sisi upaya untuk pendekatannya. Nah, ini bisa juga kita lakukan deteksi tindakan korupsi yang sedang atau sudah terjadi. Teman-teman di Kominfo ya, yang kemudian menghandle atau menjadi sekretariat ya, lapor SPAN.
0: Nah, 4N.
1: Ya, layanan pengaduan masyarakat atau saluran pengaduan yang tersedia secara manual di masing-masing unit pelayanan maupun melalui media sosial, itu kan juga sudah sangat terbuka ya. Kemudian ada upaya untuk perlindungan pelapor juga, whistleblower. Jadi mungkin ada teman-teman pihak-pihak yang kemudian mengetahui proses yang kurang sesuai, ini kemudian bisa melakukan pelaporan. Di samping juga ada penerapan zona integritas.
0: Baik.
1: Bahwa di beberapa OPD di Kabupaten Jombang ini, di Spenduk Capil, di PMPTSP gitu nggih, itu sudah menerapkan zona integritas.
0: Baik. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah bergabung di kolom komentar YouTube, terima kasih. Saya coba buka di kolom komentar. Aduh, susah banget ini ya, sebentar. Kak Suci Wulandari, terima kasih juga sudah hadir. Kak Rina Astari, Istiqomah MD3WN juga terima kasih, Nur Fitria, matur nuwun. Semuanya sudah menyimak siaran kami, radio podcast Pojok Literasi, yang kita membahas penguatan core value ASN dan nilai anti korupsi bersama dengan Bu Sri Suryati, staf ahli bidang keuangan, ekonomi dan pembangunan pemerintah Kabupaten Jombang. Terakhir Bu

0: Closing statement, silakan.
1: Satu hal tentu ya dari diskusi kita singkat ini yang mungkin next time bisa lebih dipertajam tadi ya, kita beberapa poin ya tadi ya, gratifikasi ya,
0: sekali
1: ya, bagaimana kemudian kita apa namanya harus juga selalu meningkatkan kompetensi melalui apa gitu ya, ya. Itu bahwasanya bahwa berakhlak ini lagi-lagi merupakan nilai dasar ya setiap kita. Kita sandingkan dengan nilai-nilai anti korupsinya.
0: Oke.
1: Itu menjadi landasan kita dalam bersikap, dalam bekerja, dan melayani masyarakat.
0: Baik.
1: Jangan cuma slogan, jangan cuma tagline, ya. Tapi kita harus, effort kita nih harus luar biasa. Karena berakhlak ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi kita harus benar-benar berusaha dengan keras gitu supaya ini menjadi fondasi budaya kerja kita sebagai ASN yang profesional dan berintegritas.
0: Baik.
1: Semangat tetap ya untuk bisa menjadi sosok ASN yang bangga melayani bangsa.
0: Baik, Bu Sri, terima kasih sekali sudah hadir
1: sama-sama
0: di studio pada kesempatan pagi hari
1: hati,
0: ini.
1: Mbak Ninda Anji.
0: Luar biasa apa yang sudah kita perbincangkan, semoga bisa mengingatkan kembali kita semuanya, para ASN terutama, bahwa kita punya tugas, punya kewajiban yang penting untuk menjaga nilai-nilai berakhlak itu tadi dan juga menjaga nilai-nilai integritas kita. Masyarakat punya hak juga untuk mengingatkan kita para pelayan masyarakat, begitu ya, para pelayan publik ini.
1: Ya.
0: Terima kasih Bu Sri, sehat selalu untuk Panjenengan.
1: Baik, sama-sama Mbak Ninda. Senang sekali bisa diskusi singkat pagi ini.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk semuanya.
0: Amin,
1: dan
0: ya
1: tentu tetap semangat ya dalam bekerja, berkarya, kawan-kawan semuanya di tengah suasana dunia yang seperti ini. Ya, kita harus siap untuk sebagai ASN gitu nggih. Efisiensi berjalan.
0: Baik.
1: Hidup sederhana gitu nggih. Tetap mengedepankan prestasi. Tetap semangat intinya itu.
0: Baik, terima kasih Bu Sri. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk Panjenengan.
1: Sama-sama Mbak Ninda.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, Anda baru saja menyimak siaran kami, Radio Podcast Pojok Literasi, mengangkat tema penguatan core value ASN dan nilai anti korupsi bersama narasumber kita, Ibu Sri Suryati, staf ahli bidang keuangan, ekonomi dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang. Semoga bermanfaat. Saya Ninda Ahmad pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Nah, Ibu Teh, berita terbaru.
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bu. Tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, Ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan
3: Radio Suara Jombang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo melarang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menjalankan program Koperasi Merah Putih. Dalam narasi tersebut, Jokowi disebut tidak setuju karena dianggap membuang anggaran. Sementara Purbaya digambarkan membela program tersebut sebagai upaya membantu rakyat mendapatkan modal usaha. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada pernyataan resmi dari Jokowi yang melarang program Koperasi Merah Putih. Justru dalam pemberitaan sebelumnya, Jokowi diketahui mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, kebijakan yang dilakukan oleh Purbaya terkait alokasi dana desa untuk program KDMP juga merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, bukan sesuatu yang ditentang oleh pemerintah sebelumnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa jutaan warga Singapura pindah ke kota Batam akibat melemahnya ekonomi Singapura, disertai kondisi Singapura yang diambang bangkrut OTW jadi kota hantu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci jutaan rakyat Singapura pindah ke Batam, hasilnya tidak ada informasi yang ditemukan untuk membenarkan klaim. Mengutip artikel dari tempo.co yang berjudul Turis Singapura dan Malaysia Belanja ke Batam yang diunggah pada Selasa 20 Januari 2026. Artikel tersebut menjelaskan bahwa kunjungan wisatawan asal Singapura dan Malaysia ke Batam mengalami peningkatan signifikan, terutama untuk kegiatan belanja dan wisata singkat. Selain itu, batampost.co.id juga melansir sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kota Batam menembus 1.600.000 kunjungan. Jadi bukan jutaan warga Singapura yang pindah menetap, melainkan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Kata inspirasi hari ini.
4: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو سوارا جوبا.
2: Tahukah Anda jumlah harta yang disita pemerintah Arab Saudi dari para koruptor? Jaksa Agung Arab Saudi, Syekh Saud Al-Mojeb, mengatakan pemerintah telah menyita aset para tersangka korupsi senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.428 triliun rupiah. Beberapa aset yang disita adalah real estate, saham, dan juga uang. Sebelumnya, puluhan anggota keluarga kerajaan Saudi dan sejumlah menteri serta pengusaha top negara itu ditangkap pada awal November 2017 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan memerangi korupsi. Para tersangka termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal dituding melakukan pencucian uang, menyuap, serta memeras pejabat.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.

0: Radio, sua jomba.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

0: 104.1 Radio Suara Jemaah FM, selamat siang Mitra. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama program terbaik dari Radio Suara Jemaah FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, hari ini menyapa Anda di Radio Podcast Jombang Interaktif. Sudah hadir di studio kami, terima kasih Bapak-Bapak Kepala Dinas, ada Bapak Sam Sudi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. Pak Sam, matur suwun Pak Sam, apa kabarnya? Sebentar Pak, belum on air. Kabar sehat ya Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke, siap. Di sebelahnya ada Bapak Miftakul Ulum. Pak Ulum, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, apa kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mas Ari. Sehat. Dan di ujung telepon ada Pak Samsul Ma'arif. Beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan dan Distribusi dari Dinas Perdagangan Perindustrian. Karena beliaunya ada tugas di luar kota, ada di Surabaya. Namun hari ini di Radio Podcast Jombang Interaktif, karena beliaunya harus kita hadirkan, ini tersambung melalui telepon. Pak Arif, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih Pak. Kami mohon waktunya sebentar saja sampai nanti selesai di jam 1 siang Mitra. Hari ini bersama beliau-beliaunya kita akan membahas berkaitan dengan demi ruang publik yang tertib dan nyaman. Diharuskan untuk melakukan penataan PKL lagi yang ada di alun-alun dan juga Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Kabupaten Jombang. Anda semuanya yang sedang mengikuti radio podcast hari ini, saya juga undang Anda untuk bisa berpartisipasi melalui jalur WA di 081235993737 atau Anda bisa meninggalkan pesannya langsung di live chat kami di channel YouTube LPPL Radio Suara Jombang. Sebelum ke Pak Sam, Pak Ulum dan juga Pak Arif yang tersambung dengan telepon, saya mengingatkan lagi kepada Anda semuanya Mitra, keberadaan PKL memang ini disadari atau tidak menjadi bagian penting dari denyut perekonomian kerakyatan begitu ya. Namun di sisi lain, penataan ruang publik juga menjadi kebutuhan bersama agar kawasan di kota Jombang ini tetap nyaman, aman, indah, dan tertib, serta masyarakat bisa menikmatinya. Pemerintah Kabupaten Jombang sendiri juga telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam penataan tersebut ya. Ada Perda Kabupaten Jombang nomor 14 tahun 2024 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kemudian ada Perbup Jombang nomor 26 tahun 2022 tentang penataan ruang terbuka hijau. Serta ada keputusan Bupati Jombang nomor 54 tentang lokasi pedagang kaki lima. Di sana disampaikan ada yonasi, yona merah, ada yona kuning dan lain sebagainya. Dan bagaimana sebenarnya menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan usaha masyarakat. Saya nanti juga mempunyai statement dari anggota DPRD Kabupaten Jombang, Komisi D, Bapak Agung yang juga nanti memberikan statementnya berkaitan dengan demi ruang publik yang tertib dan nyaman, itu yang harus bagaimana. Oke, untuk Anda semuanya, diskusi ini akan cukup menarik ketika nanti masyarakat Kabupaten Jombang yang sedang menyaksikan melalui channel YouTube yang mendengarkan langsung Radio Suara Jombang FM bisa ikutan bergabung dengan saya. Pak Ulum sudah bersiap ini,
2: siap.
0: Pak Sam juga sudah bersiap,
2: siap.
0: Pak Arif juga di ujung telepon sudah bersiap. Siap. Saya ke Pak Ulum terlebih dahulu. Setiap sore, kalau kita lihat banyak yang jogging, banyak yang memanfaatkan area alun-alun untuk olahraga, untuk bersantai, dan ini artinya ruang terbuka hijau yang dihadirkan oleh Pemkab Jombang ini betul-betul bisa dirasakan masyarakat.
2: Betul,
0: namun
2: betul.
0: Siang kemarin Pak atau sore kemarin masih ada ditemukan PKL, ada asongan yang ada di kawasan alun-alun. Ini dijawab dulu, betul apa tidak Pak seperti itu? Anda juga mengamati tidak di sana?
2: Betul. Jadi memang beberapa hari ini masih muncul benar-benar asongan ya, sifatnya asongan yang yang berpindah-pindah dari titik satu ke titik lain yang ada di dalam alun-alun. Betul Mas Ari.
0: Betul ya.
2: Iya.
0: Terus tanggapan Anda bagaimana Pak berkaitan dengan itu? Mungkin bisa diceritakan berkaitan dengan perda apa? Berkaitan dengan Perbup ya.
2: Perbup. Iya.
0: Ini Pemerintah Kabupaten Jombang sudah menyediakan RTH yang oke loh, monggo Pak.
2: Ya, Mas Ari, terima kasih. Selamat sore, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terkait ruang terbuka hijau dalam ini adalah alun-alun, Mas Ari ya. Memang Pemerintah Jombang menyediakan ini tujuannya memang awalnya adalah ruang terbuka hijau RTH. Jadi memang pemerintah daerah punya kewajiban menyediakan RTH minimal 30% dibanding luasan wilayah perkotaan. Lah, Jombang dalam ini alun-alun sebagai salah satu RTH, ini juga berfungsi sebagai ruang publik, ruang publik, ruang bersama, ruang saling berinteraksi, ya ruang bersama lah ya. Ya. Jadi alhamdulillah beberapa tahun ini di alun-alun ini cukup lengkap untuk sebagai ruang publik. Di sana ada ruang bermain untuk anak-anak, ada tempat untuk jogging untuk orang-orang dewasa, dan juga ada tempat duduk untuk mungkin ada orang tua untuk nunggu anaknya yang lagi bermain. Cukup lengkap Mas
0: Ari. Lengkap.
2: Ya, cukup lengkap. Dan ini sangat dirasa sampai sekarang pun yang tadi Mas Ari cerita memang betul. Jadi hampir pagi, sore, malam rame. Namun tadi sampai Mas Ari memang betul. Jadi masih ada beberapa orang yang berjualan secara nomaden, secara berpindah-pindah. Ini biasanya disebut apa ya, pedagang asongan ya. Padahal Mas Ari ini ini ya sekaligus ini sebagai ruang publik kita ya menyampaikan ke masyarakat. Sebenarnya pemerintah tidak melarang orang berjualan, tapi untuk di alun-alun memang sesuai Perbup tahun 2002 nomor 26 itu memang tidak boleh Mas Ari di alun-alun ya. Di alun-alun itu memang tidak boleh berjualan, tidak boleh ada permainan apa, persewaan permainan, termasuk asongan, enggak boleh. Tetapi pemerintah sudah menyediakan tempat lokasi berjualan yang tidak jauh dari alun-alun. Ini sebenarnya kan pemerintah sudah memberi solusi lah ya. Jadi manakala alun-alun memang biar menjadi benar-benar ruang publik, menjadi ruang sosial, tapi untuk berjualan disediakan di Ahmad Dahlan, di wisata kuliner yang jaraknya paling sekitar 100 meter lah. Artinya pemerintah sudah menjaga itu, yaitu jadi kalau masyarakat mau berjualan atau masyarakat mau jajan ke ya di situ. Tapi untuk alun-alun ya kan ini orang publik ya, biar untuk olahraga, biar untuk bermain, biar untuk ngomong anak-anak.
0: Sudah sangat jelas ya, tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang nomor 26 tahun 2022 tentang penataan ruang terbuka hijau. Apakah di alun-alun juga ada semacam himbauan begitu?
2: Sudah. Jadi sudah ada tulisan, kalau tidak salah ada 8 titik Mas Ari ya. Di sisi barat itu ada 2, sisi timur ada 2, sisi utara ada 2, ada 8 titik.
0: Dan terlihat jelas.
2: Terlihat jelas ya. Tulisan ada papan permanen ya, terbuat dari logam lah. Jadi permanen insya Allah sudah
0: kalau, jelas. Kalau dikata PKL atau asongan tidak mengetahui, tidak mungkin.
2: Tidak mungkin. Pasti tahu. Ya, tinggal masalah kesadaran saja lah.
0: Siap. Terima kasih Pak Ulung.
2: Siap, Mas Ari.
0: Sangat jelas penjelasannya ya, apa yang disampaikan berkaitan dengan tanggapannya tadi, masih ada saja PKL atau asongan, sudah dijelaskan sesuai dengan peraturan Bupati, bahwasanya ruang terbuka hijau, ruang publik itu tidak diperkenankan untuk aktivitas jualan PKL, asongan, pengemis,
2: di alun-alunnya,
0: pengamen di alun-alun. Itu dia, sudah sangat jelas Mitra, bahkan di alun-alun sudah ada papan himbauannya.
2: Siap.
0: Pak Sam, sabar dulu ya Pak.
2: Siap.
0: Saya coba ke Surabaya dulu ini. Ke Pak Arif dulu Pak. Kita cari tahu Pak, karena di kawasan alun-alun itu juga berdekatan dengan kawasan Ahmad Dahlan. Pak Arif, halo.
1: Halo.
0: Ya, Pak Arif, ternyata tidak hanya di kawasan alun-alun saja, pemerintah juga masih menemukan ternyata PKL yang berjualan di sepanjang jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, padahal kawasan ini termasuk juga jalur yang cukup padat, aktivitas masyarakat dan juga lalu lintas. Biasanya kalau sore hari itu lewat situ agak kesulitan kalau ada PKL yang mangkal di situ. Nah, termasuk juga kalau sesuai dengan keputusan Bupati Jombang nomor 54 tentang lokasi pedagang kaki lima, kawasan Ahmad Dahlan itu termasuk adalah zona merah yang dilarang aktivitas PKL. Tanggapannya ini Pak Arif, sekaligus juga boleh bercerita ini bagaimana kawasan Ahmad Dahlan, termasuk solusinya bagaimana. Pak Arif, silakan.
1: Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Sam, Pak Ulum, dan juga Mas Ari, dan juga semua pendengar di radio kali ini. Cerita singkat saja. Pada awal tahun 2020 itu, sebelumnya di alun-alun terdapat banyak teman-teman pelaku usaha PKL. Kemudian singkat cerita di tahun 2020 ada COVID, penyakit COVID itu. Kemudian singkat cerita teman-teman PKL ini dialihkan ke Dr. Sutomo. Mm-hmm. Sambil menunggu pembebasan lahan dan juga pembangunan di Ahmad Dahlan itu, sentra itu, teman-teman berjualan di situ dengan nyaman dan tertib sambil nunggu terbentuknya sentra tersebut. Singkat cerita, sekitar tahun 2004, semua PKL yang ada di Jalan Dr. Sutomo semua masuk ke sentra wisata kuliner Ahmad Dahlan yang kita kenal sekarang ini. Mm-hmm. Nah, di situ sistem kami di situ adalah di lotre Mas Ari.
0: Yeah.
1: Di lotre, tidak menunjuk ini di posisi ini boten, tapi kita lotre sesuai dengan nasibnya lah gitu, nggih. Mm-hmm. Nah, itu kemudian bertempat di situ. Akan tetapi dalam perjalanan berdagang, teman-teman itu bahkan dalam rangka pemerintah daerah untuk meringankan teman-teman, selama satu tahun teman-teman pelaku usaha ya, atau PKL, teman-teman itu diberikan kebebasan selama satu tahun untuk tidak ditarik retribusi. Itu bentuk bentuk bahwasanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada teman-teman PKL. Nah, semacam itu, tidak ditarik retribusi, kemudian termasuk parkir dan itu bentuk betapa pemerintah daerah berikhtiar dengan baik untuk teman-teman pedagang kaki lima. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Ulum bahwasanya pemerintah daerah tidak pernah melarang siapapun untuk berjualan. Itu betul sekali, sangat betul itu sekali. Makanya salah satu fasilitas itu. Nah, masuk kepada kenapa teman-teman yang ada di PKL, yang ada di jalan, gaya, bukan yang di dalam, gaya, yang di dalam. Sebagian ketika saya tanya gitu, teman-teman yang pertama itu merasa bahwanya di dalam itu tidak strategis. Karena mungkin di pojok, ketika di lotre dapat pojok. Gitu, gitu. Kemudian dia mencari lokasi lagi di pinggir jalan sehingga kayak cari yang di situ ada banyak lalu-lalang konsumen semacam itu. Yang pertama. Terus yang kedua, teman di sini karena ada temannya begitu melok, kan gitu, maksudnya anut kan, jadi ikut keluar. Nah, upaya kami, solusi kami, karena dirasa mereka dalam mindset mereka nggih kurang ramai atau bagaimana di area sentra, maka kami berupaya, bahkan kami kerjasama dengan beberapa CSR, salah satunya Jarum, untuk bikin hiburan gitu Mas Ari.
0: Di kawasan wisata sentra kuliner. Untuk meramaikan begitu ya?
1: Untuk meramaikan. Nah, ini kan untuk menarik konsumen. Nah, tempatnya juga kami jadikan tempat agak ke belakang sehingga teman-teman dari pengunjung ini juga ikut masuk ke dalam. Juga di situ pernah ada maker. Maker itu kayak kostum gitu, kayak karnaval. Macam itu. Terus kemudian kita ada hiburan musik juga, terus kemudian ada kegiatan kayak anak-anak TK gitu kalau hari Jumat. Itu biasanya ke situ juga gitu. Kita upayakan terus dari pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perusahaan untuk meramaikan. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan teman-teman PKL bahwasanya ini kurang strategis, kami terus berupaya berikhtiar agar tempat-tempat yang katanya tanda kutip tidak strategis itu tetap banyak dikunjungi oleh konsumen. Saya kira begitu, Mas Ari.
0: Kembali lagi ke pertanyaan saya yang awal, Pak. Adanya PKL yang masih muncul di kawasan Ahmad Dahlan, gimana nih tanggapannya berarti? Kalau tadi kan berarti kegiatan yang sudah dilakukan apa ini, Pak Arief?
1: Siap Mas Ari. Terkait dengan teman-teman pelaku usaha atau pedagang kaki lima yang ada di jalan, sama Mas Ari seperti yang ada di alun-alun. Sebenarnya di situ sudah ada tulisan tidak boleh jualan di area sini. Karena di situ yang menancapkan di situ malah di situ area parkir gitu ditancapkan oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan. Karena yang menancapkan di sini area bebas orang jualan. Akan tetapi ya itu tadi apa yang dilakukan, kadang-kadang ya orang tetap ada yang jualan di situ. Padahal mereka sudah kami sosialisasikan bahwa di area alun-alun, di Jalan Ahmad Dahlan itu juga tidak diperbolehkan karena zona merah.
0: Zona merah.
1: Satu lagi yang saya tekankan, satu lagi. Ikhtiar daripada pemerintah daerah untuk teman-teman yang tetap ngeyel tidak strategis tadi, bahwasanya pemerintah daerah juga mengadakan Car Free Day itu menjadi salah satu momen di mana teman-teman yang katanya tidak statis bisa jualan di
0: Car Free Day.
1: Itu zona merah di jalan ke di Pasir Tasik.
0: Oke, siap.
1: Tapi di pertanyaan jelas bahwasanya itu boleh dimanfaatkan, boleh diambil oleh pemerintah daerah ketika ada momen tertentu.
0: Yeah.
1: Itu zona merah tapi boleh hanya untuk Car Free Day.
0: Yeah.
1: Salah satu yang menjadikan ikhtiar atau usaha untuk tetap mengayomi teman-teman pelaku usaha tersebut.
0: Iya. Yeah. Pak Arief, sebentar tahan dulu di situ Pak, nanti saya akan tanya berkaitan dengan apakah PKL yang ada di Ahmad Dahlan itu Dagrin juga ada datanya enggak? Itu termasuk yang baru atau yang sudah terdaftar kemudian bosen tadi atau karena jualannya? Tapi jangan dijawab dulu Pak, karena kita ke Pak Samsudi dulu nih, ke Pak Kasatpol PP. Karena kegiatan dari Satpol PP, kebetulan Kominfo juga membersamai berkaitan dengan penertiban PKL tidak henti-hentinya, baik siang, sore, malam, itu selalu mengingatkan kegiatan-kegiatan ini ya Pak, Pak Sam, sosialisasi, edukasi, hingga bahkan penertiban ya, dilakukan penertiban terhadap PKL yang masih membandel yang jualan di kawasan yang memang dilarang untuk berjualan PKL begitu. Nah, faktanya memang masih banyak ditemukan hal itu, pedagang kembali berjualan di kawasan tersebut. Tanggapan Pak Jenderal gimana ini Pak Sam?
4: Terima kasih Mas Ari. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkolaborasi terkait dengan tupoksi yang ada di Satpol PP.
0: Yeah.
4: Difasilitasi melalui Radio Suara Jombang, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Tidak hanya saya, juga dihadirkan Pak Ulum selaku pengelola alun-alun RTH. Juga tadi Mas Arief mewakili dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Memang kami yang ada di Satpol PP ini berawal dari tupoksi kami Pak. Yang pertama adalah penegakan perda, kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan ketertiban umum, juga yang ketiga adalah menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Nah, keterkaitan dengan lokasi di seputaran alun-alun maupun yang ada di alun-alun itu sendiri, dasar sudah jelas tadi juga disampaikan Mas Ari bahwa di sana ada Perda 14 tahun 2024 terkait dengan penataan PKL. Juga ada Perbup 26 tahun 2022 di mana ruang terbuka hijau yang ada di alun-alun itu tidak diperkenankan untuk berjualan PKL, asongan, pengemis, odong-odong maupun sekutar. Kemudian yang selanjutnya juga ada SK Bupati nomor 54 bahwa di sana mengatur terkait dengan diperbolehkan ataupun tidak terkait dengan PKL. Artinya sudah ada zona-zona, zona merah maupun zona kuning. Nah, terkait dengan SK ini tentunya di kawasan alun-alun selain Perbup 26/2022 juga ada SK Bupati 54 ini, jalan seputaran alun-alun maupun Ahmad Dahlan ini termasuk zona merah.
0: Zona merah.
4: Kemudian yang terakhir, pemerintah sebenarnya sudah hadir, yaitu dengan adanya sentra wisata kuliner. Alhamdulillah dari Pak Ulum maupun Mas Arief sudah memberikan penjelasan panjang lebar terkait dengan penataan PKL yang ada di seputaran alun-alun. Sebenarnya kami dari sisi Satpol PP dalam pelaksanaan penegakan perda ini tentunya juga mengedepankan humanis, persuasif, begitu pula juga harus tegas. Tetapi kami berharap apa yang sudah disampaikan Pak Ulum maupun Mas Arief tadi, ayo kita sama-sama memberikan sosialisasi. Walaupun kita sudah sering termasuk dengan teman-teman Kominfo. Saya yakin teman-teman yang ada di seputaran alun-alun ini bukan tidak tahu. Mereka tahu. Hanya saja kemauan. Jadi kalau boleh bahasa pondok, rezeki itu kan datang dari yang kuasa gitu. Yeah. Jadi kalau tadi sudah diatur melalui undian keterkaitan dengan tempat yang ada di sentra kuliner, kami ingin tegaskan bahwa mereka-mereka yang masih berjualan di seputaran itu seperti yang ditanyakan Pak Ari tadi, apakah mereka itu benar-benar sudah pernah terdata di sentra kuliner? Karena sampai dengan hari ini ketika kami melakukan penertiban itu mereka masih menyampaikan belum pernah mendapatkan apa tempat di sentra kuliner. Makanya kami berharap butuh kolaborasi, turun sama-sama memberikan sosialisasi bahwa memang untuk alun-alun ini sebagai ruang terbuka hijau untuk masyarakat olahraga, terbebas dari PKL, jual beli dan lain-lain, tetapi pemerintah sudah hadir yaitu membangun sentra kuliner. Nah, untuk yang masih berjualan, ayolah sama-sama untuk bisa bergeser ke sentra kuliner. Bahwa di sentra kuliner ini adalah tempat yang sudah resmi untuk mereka para PKL. Seperti itu Mas Ari.
0: Pak Sam, berarti langkah yang dilakukan Satpol PP apa ini Pak?
4: Sampai saat ini kami masih mengedepankan humanisme. Jadi patroli tiap hari, walaupun memang tugas kami juga tidak hanya pengamanan di seputaran alun-alun, banyak tugas-tugas lain yang kami handle. Tetapi kami berharap kesadaran masyarakat ini juga tinggi, bahwa kawasan alun-alun sesuai dengan perda perkada tadi tidak diperkenankan, sehingga kami juga tidak kucing-kucingan gitu istilahnya. Sampai hari ini masih banyak, dan itu ketika kami tinggal. Jadi kami keseharian juga ada tugas-tugas lain yang harus dilaksanakan oleh anggota kami Satpol PP. Nah, ketika itu para PKL ini berjualan. Kami sudah melakukan pola-pola. Jadi di jam-jam teman-teman yang mungkin jam-jam sebegini ini ya, ke jam anak-anak sekolah pulang ini terkadang banyak. Itu teman-teman juga tak suruh patroli. Ketika patroli bersih, tetapi ketika ada tugas lain,
0: tugasnya tidak ada, baru balik lagi.
4: Pak. Jadi ini yang perlu kita
0: kesadaran dari mereka juga ya,
4: bahwa memang sudah ada tempat, pemerintah sudah hadir keterkaitan penataan PKL ini. Dengan adanya sentra wisata kuliner. Seperti itu Mas Ari.
0: Terima kasih Pak Sam, Pak Ulum. Kita urai satu persatu Pak ya. Kalau tadi sempat disinggung, kira-kira berarti artinya secara aturan PKL atau asongan tidak boleh beraktivitas di sana, kan begitu. Kita cari dari datanya, kira-kira data dari Dagrin ketika kita tanya tadi, apakah juga yang masuk, yang sekarang berjualan kembali di Ahmad Dahlan dan juga di alun-alun, apakah ini kan sesuai dengan peraturan daerah, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, karena Dagri juga melakukan pendataan. Saya tanya ke Pak Arief, datanya gimana Pak Arief? Yang di situ apakah yang baru, apakah yang keluar dari sentra wisata kuliner, Pak Arief?
1: Terima kasih Mas Ari atas kesempatannya. Jadi begini, berkaitan dengan data, kami sudah cross-check sebenarnya, bahwasanya memang ada sebagian yang keluar dikarenakan tidak strategis tadi ya, merasa tidak strategis sehingga tidak laku, ada yang keluar yang itu sudah merupakan masuk di data kami yang berjualan di sentra wisata kuliner. Tetapi ada yang sama sekali itu baru. Dan itu bahwasanya pendatang gitu itu kami cross check bahwasanya ternyata ini baru. Itu terbukti ketika dulu ketika alun-alun ya, setelah sentra wisata kuliner sudah beroperasi, sudah mulai jalan, dan ada teman-teman tanda kutip yang masih di alun-alun itu datang ke kami, ke kantor gitu, membawa data dengan mengatasnamakan PKL alun-alun, kami terima. Itu sekitar jumlahnya 110 kalau nggak salah, 110. Ketika dalam waktu satu bulan ketika kami tanya lagi ya, dalam kondisi di mana saat itu minta data lagi gitu ke Pak Yuban, ternyata lebih lagi ada 100 140
0: 140 jumlahnya.
1: 140 nambah lagi. Terakhir Mas Ari, iya, itu kita rapat dengan Pak Ulum juga, mm-hmm, di Swakata. Mm-hmm. Di situ ada PKL yang masih berjualan di alun-alun, mm-hmm, dan juga PKL yang sudah ada di sentra.
0: Iya.
1: Kita pertemukan, kemudian kita ajak rundingan bersama, kan, mm-hmm, ngeteng, mm-hmm. Ternyata salah satu yang saya tanyakan saat itu kepada teman-teman yang masih jualan di alun, berapa jumlah PKL yang di alun sekarang berubah lagi 200 lah, kan gitu.
0: Sekarang 200 jumlahnya.
1: Sekarang 200. Pengakuan mereka, nggih,
0: pengakuan mereka.
1: Pengakuan mereka, pengakuan, okay, mereka.
0: Siap, langsung, yes, saja kita, yes, ke poinnya ya. Berarti ketika, yes, artinya yang di luar sentra wisata kuliner itu, apakah ketika ditampung di sentra wisata kuliner apakah masih bisa tertampung di sana?
1: Kalau sejumlah ratusan ya jelas sudah tidak muat, Mas Ari. Kami bersama dengan Pak Kepala Dinas kemarin menghitung, mm-hmm, kira-kira beberapa ya yang masih muat dan ditempatkan di dalam sentra kuliner. Pada awalnya kami menghitung itu 10 dari mereka, 10, mm-hmm, dari mereka itu. Karena sejumlah 10 itu juga sebenarnya yang sudah masuk di dalam, yeah, tapi keluar lagi, kan, okay, gitu.
0: Siap.
1: Oke, siap, kita siapkan 10. Kemudian dihitung lagi, kemudian ada tambahan lagi semacam itu. Mm-hmm. Nah, saya dengan Pak Kepala Dinas, Pak Anji saat itu, menghitung gitu. Kita jangkai ada beberapa titik, mm-hmm, dan beberapa lokasi yang katanya tidak strategis kita ukur gitu maksudnya. Mm-hmm. Kurang lebih sekitar ada sampai 30 pelaku usaha masih cukup itu.
0: Masih cukup. Masuk. 30 pelaku usaha masih cukup.
1: Insya Allah masih cukup itu untuk, okay, ditata, enggak, tidak saling berdesakan gitu, enggak, dengan kondisi yang bagus, enggak, yang tertib, tidak asal nata, maksudnya tetap,
0: yeah,
1: tetap ada posisi yang bisa saling ada ruas-ruasnya gitu.
0: Yeah, tetap, okay, ya, yeah, Pak Arief. Ya, ditahan dulu Pak, nanti akan kita sambung lagi. Pak Ulum, kalau, iya, melihat hal seperti ini, artinya kan ini di wilayahnya Dinas Lingkungan Hidup juga. Ketika di Ahmad Dahlan, iya, ya kan, sudah tercover nanti misal katakanlah ya. Terus kemudian tersisa juga nih yang ada yang jualan juga nanti yang ada di RTH. Ada ide-ide bagaimana nih Pak, menurut Pak Ulum kira-kira dengan ternyata daya tampungnya mentoknya segitu, iya, kalau misalnya ditambah, iya. Monggo Pak Ulum.
2: Mungkin begini Mas Ari, ini, iya, sekedar masukan saja ya,
0: iya.
2: Artinya PKL ini apapun situasinya, apapunnya ya memang harus dibatasi Mas.
0: Harus dibatasi.
2: Kalau tidak dibatasi, berapapun pemerintah daerah menyediakan sarannya tidak akan pernah cukup.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Mm-hmm. Hanya kan yang penting kan harus ada pembatasan ya.
0: Iya.
2: Ya. Jadi kalau sudah ada dibatasi ini ya itu yang perlu kita sediakan.
0: Oke.
2: Okay. Jangan sampai, ya, betul, setelah dibatasi, disediakan, ternyata tidak ada pembatasan lagi, ada, lagi, tidak akan pernah cukup, ya. Ya. Jadi makanya ini nanti ke depan saya berharap ini ada pembatasan yang jelas, mm-hmm, ya. PKL yang boleh di Jombang ini siapa sih?
0: Oke.
2: Okay. Jangan-jangan juga ada PKL yang dari luar Jombang.
0: Oke.
2: Okay. Yang pemerintah daerah mestinya tidak wajib menyediakan, tapi kita menyediakan. Wajib menyediakan. Nah, ini, okay, kan harus dicek dulu, ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Okay. Jangan sampai pemerintah itu bukan kewajiban pemerintah, akhirnya pemerintah menjagakan, akhirnya warga kita sendiri yang tidak uman,
0: iya,
2: ya, akhirnya gitu ya. Saya kira ini perlu ada pembatasan dulu, lalu, mm-hmm, kalau sudah dibatasi baru ayo kita berpikir bareng, mm-hmm, yang tidak terbang harus kita pikirkan ini, saya, okay, kira itu.
0: Tapi masih ada solusi-solusi yang cukup keren ya Pak ya nantinya, mm-hmm, pasti ada ya. Ya
2: pasti ada lah.
0: Tapi langkah yang awal adalah pembatasan dulu.
2: Yang penting karena tidak dibatasi berapapun kita memang tidak akan cukup. Problem masih ada lagi.
0: Problem masih ada, iya, lagi. Oke, Pak Ulum terima kasih. Pak, iya, Sam, tanggapannya Pak Sam berkaitan ini.
4: Terima kasih. Jadi, mm-hmm, kami memang mengedepankan humanisme tadi.
0: Mm-hmm.
4: Saya berharap memang kolaborasi dengan dua OPD ini bisa lebih intens. Mm-hmm. Artinya terkait dengan penjagaan, karena juga masih banyak PKL yang di alun-alun itu, tentunya kawasan alun-alun ini menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, dalam, mm-hmm, hal ini Pak Ulum, mm-hmm, juga ada staf yang standby di sana, juga bisa berkolaborasi dengan kami. Ketika kami melakukan tugas-tugas lain, tentunya saling bisa mengisi,
0: okay,
4: bisa diingatkan oleh teman-teman dari lingkungan hidup.
0: Mm-hmm.
4: Kemudian butuh kolaborasi yang dengan Disdagrin,
0: mm-hmm,
4: alhamdulillah tadi disampaikan bahwa sampai saat ini ternyata sentra wisata kuliner itu masih bisa menampung untuk teman-teman PKL yang ada di seputaran alun-alun maupun di Ahmad Dahlan. Ayo kita tinggal cocokkan. Kedepan memang saya berharap juga sesuai dengan masukannya Pak Ulum, bahwa semuanya nanti ada tanda daftar PKL. Ketika memang mereka itu sudah masuk di dalam sentra wisata kuliner, masih berjualan di luar, tentunya kami akan melakukan tindakan untuk bisa mengingat, loh ternyata sampean ini terdaftar di sana, kenapa masih melanggar. Nah, kalau toh memang mereka masih istilahnya bandel, sudah ada penataan di sana, tentunya kami nanti juga melakukan tindakan represi. Yang saat ini memang perda kami masih dalam proses perubahan. Kami mempunyai perda Trantibum Perda 9 2010 saat ini sedang kami revisi. Jadi tapi semata-mata kami mengedepankan masyarakat Jombang, tidak mematikan pekerjaan para PKL, tapi seharusnya juga harus patuh karena semata-mata pemerintah sudah hadir dengan membangun sentra wisata kuliner.
0: Siap Pak Sam, terima kasih. Pak Arief masih di ujung telepon ya Pak Arief ya. Saya coba geser ke yang bertanya ini melalui channel YouTube. Ada yang tanya, at Raditya Putri. Ini tanya begini, yang berdagang di sentra kuliner apakah berbayar sewa, harus daftar di suatu perkumpulan begitu, tanda tanya, tanda kutip ya, atau bebas siapa saja boleh berjualan di sentra kuliner, Pak? Ini ke Pak Arief berarti ya. Pak Arief, mohon tanggapannya Pak Arief.
1: Yang pertama itu adalah asetnya pemerintah daerah yang dipercayakan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Artinya setiap yang berdagang di situ, yang pertama ya harus warga Jombang. Yang memang dia adalah notabene adalah PKL, dan cara ingin mendaftarkannya, ya, cara ingin mendaftar di situ, ingin berjualan di situ ya lewat Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Nah, semacam itu. Jadi kita akan mengeluarkan semacam surat untuk diperbolehkan jualan di situ dan juga untuk menempatkan pada titik-titik yang
0: sesuai juga dengan plottingnya ya.
1: Plottingnya.
0: Apakah berbayar sewa?
1: Berbayar sewa. Nah, begini. Mulai tahun 2026 ini itu tidak berupa sewa, Mas Ari, tapi berupa retribusi atas kebijakan Abah Bupati Jombang dan juga atas arahan dari Pak Sekda dan juga Bapak Kepala Dinas Pak Anji, yang seharusnya menurut Perda 9 tahun 2025 tentang pajak dan retribusi sebenarnya itu adalah ukurannya Rp1.000 per meter per hari. Nah, misalkan kalau seumpama PKL itu misalkan plus rombongnya, perselesaiannya itu sampai 5 meter, berarti kan bayarnya segitu. Tapi atas kebijaksanaan Abah Bupati, Abah Warsubi dan juga Pak Sekda dan juga dari OPD stakeholder terkait, cukup bagi teman-teman pelaku usaha PKL yang ingin berjualan di situ, retribusinya berupa Rp2.000 per hari. Itu kemudahan dan apa fasilitas yang diberikan oleh Abah Bupati Jombang terhadap teman-teman, kemudahan harus yang bayar 5.000, 10.000 misalkan, tapi tetap bayarnya Rp2.000 per hari. Dan tidak ada yang lain selain itu aja Rp2.000.
0: Siap, begitu yang sudah tanya di jalur ini live chat channel YouTube, terima kasih banyak, nanti bisa datang ke Dinas Perdagangan Perindustrian. Kita Pak Arief, Pak Ulum, dan juga Pak Sam, karena hari ini kita mendetailkan ini demi ruang publik yang tertib dan nyaman. Jadi penataan PKL di kawasan yang masih membandel jualan di alun-alun dan juga Ahmad Dahlan, tadi sudah kita dapatkan beberapa wawasan-wawasannya. Di next time nanti kita akan detailkan satu persatu ya Pak ya. Jadi hari ini kita sudah dapat benang merahnya, artinya ini loh upaya dari pemerintah mitra yang sudah dilakukan. Lagi-lagi pemerintah hadir untuk masyarakat Kabupaten Jombang, terutama sahabat-sahabat PKL. Di kita sudah ini di file kita ada statement juga yang disampaikan oleh Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Bapak Rahmat Agung Saputra. Iya, ini juga akan berkaitan. Seperti apa kira-kira dari pemikiran sahabat-sahabat yang ada di DPRD Kabupaten Jombang? Kita dengarkan bersama.
5: Ya, saya jawab yang pertama, tentu akan kami intensifkan koordinasi dengan Satpol PP dalam rangka menertibkan zona-zona terlarang untuk berdagang demi kenyamanan dan ketertiban umum ya tentunya. Memang bukan hal yang mudah dalam menangani pedagang yang masih tidak taat pada aturan. Namun kami berharap agar peran serta masyarakat, peran kita bersama, dan dengan bantuan masyarakat juga bisa menjadi sebuah solusi jitu dalam menangani problem tersebut. Kemudian yang kedua, tentu ini proses yang panjang ya. Artinya kami juga harus memikirkan hulu sampai hilirnya seperti apa konsepnya nanti. Kami tidak mau terburu-buru dalam menentukan arah kebijakan, karena kami sadar penertiban itu bukan hal yang sederhana seperti memindahkan pedagang dari titik A ke titik B. Harus juga dipikirkan dampak ekonomi bagi para pedagang yang tidak terakomodir dalam sentra kuliner dan bagaimana nanti Pemkab memberikan solusi bagi mereka. Untuk jangka dekat, yang bisa kami lakukan selain penertiban adalah melakukan berbagai macam pembinaan dan serap aspirasi bagi mereka yang belum terakomodir di dalam sentra kuliner. Harapannya semoga mereka yang belum terakomodir itu bisa masuk ke dalam sentra kuliner dan bisa berdagang di sana. Dan bagi yang sudah berdagang dalam sentra kuliner pun juga harus mendapat edukasi serta sosialisasi secara berkala agar mereka tidak kembali berdagang di luar zona yang dilarang. Demikian, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bapak Rahmat Agung Saputra, Komisi D DPRD Jombang, yang kita rekam sebelumnya. Sepertinya semangatnya sama ya Pak Ulum ya, Pak Sam juga ya, Pak Arif ya, sama. Artinya memiliki semangat yang sama menata. Betul. Begitu. Oke, tadi disinggung berkaitan penertiban-penertiban, termasuk juga yang belum masuk sentra wisata kuliner masuk. Kalau yang sudah masuk kok kemudian dia keluar, ya diberikan edukasinya. Tanggapannya masing-masing singkat aja ini, sebelum nanti kita masuk di closing statement. Saya ke Pak Sam dulu. Penertiban Pak tadi Pak, Satpol PP yang disebut sama sahabat-sahabat DPRD ini. Monggo Pak.
4: Terima kasih jadi mendapatkan dukungan juga dari Bapak-Bapak Dewan. Insyaallah nanti segera kami tindak lanjuti. Jadi keluh kesah kami sebenarnya kami juga sudah maksimal. Jadi terkait dengan penertiban PKL yang masih ada saja di seputaran alun-alun. Yang jelas kami memang butuh kolaborasi. Jadi yang pertama tadi dengan lingkungan hidup, tentunya juga ada pengawasan karena ada di wilayah alun-alun, ada songan dan lain-lain. Juga masih PKL yang bandel. Jadi kita verifikasi sama-sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Ayo kita masukkan kembali ke sintra wisata kuliner, sehingga kita bisa cipta akan ruang terbuka hijau alun-alun itu untuk masyarakat yang lain yang ingin olahraga dengan keadaan aman, bersih, dan nyaman.
0: Oke, terima kasih Pak Sam. Sebelum nanti ada closing statement di akhir ya. Pak Arif, silakan Pak Arif. Tadi juga

0: untuk membayar retribusi yang sebenarnya itu sudah sangat ringan sekali, gitu. Karena cuma Rp2.000 per hari. Nah, dengan fasilitas yang semacam ini, monggo kita optimalkan, kita sampaikan kepada para pedagang. Kalaupun para pedagang masih berpikiran kurang strategis tempatnya, bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu sudah mengupayakan agar tempat sentra itu tetap bisa ramai, ada hiburan dan seterusnya, sehingga bisa mengundang banyak konsumen yang bisa masuk.
1: Edukasi-edukasi rencana dilakukan nggak, Pak, kira-kira kalau tadi masukan dari Dewan?
0: Edukasi tetap kita laksanakan lewat ke teman-teman ketika pendataan dan seterusnya. Saya kira gitu, kita sampaikan juga awalnya, monggo kembali bagi yang sudah keluar, kembali lagi ke sentra.
1: Siap.
0: Kita sudah menata lebih baik lagi, lebih bersih lagi.
1: Kemudian. Pak Ulum, monggo Pak Ulum, menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Rahmat Agung Saputra tadi.
2: Iya, terima kasih. Ini ada gayung bersambut ya dari teman-teman Dewan. Terima kasih atas dukungannya. Insya Allah kami dari DLH dan teman-teman UPD insya Allah juga akan lebih optimal lagi lah. Harapan saya, Mas Ari, ini siapapun yang menggunakan alun-alun, ayo kita tertib ya. Kita taati aturannya. Monggo yang berkaitan di sana, toh di playground itu juga tidak boleh membawa makanan di dalam playground. Karena apa? Di sana itu ya harus safety ya. Safety terhadap keamanan, terhadap risiko kecelakaan. Sehingga makanan tidak boleh masuk. Jangan sampai nanti makanan tumpah akhirnya licin.
1: Nah itu dia.
2: Atau ada makanan tusuk sate masuk akhirnya melukai pengguna mainan. Artinya memang itu sudah dilarang, tidak boleh masuk di playground. Yang kedua, Pak Ari, Mas Ari, mungkin ini saya sampaikan. Ini saya pernah diwaduli staf saya yang di lapangan.
1: Gimana tuh?
2: Jadi ternyata para pengguna alun-alun ini tidak semuanya orang berkecukupan. Tapi ada juga anak-anak dari orang tua yang kurang mampu. Lah ini mereka itu mengeluh. Mas, saya itu sajane pengen sering ke alun, tapi kalau ke sana saya itu tidak mampu membelikan anak-anak jajanan ini. Saya itu akhirnya jadi jarang. Ini kan perlu dilindungi, Mas Arya. Artinya ternyata bahwa ruang publik ini adalah untuk semua golongan. Jangan hanya untuk ruang orang yang mau, tapi juga orang yang tidak mau harus difasilitasi. Tapi kalau seperti ini, mereka jadi khawatir nanti nggak mampu nyeneng no anak, akhirnya nggak mampu membelikan
1: alun-alun.
2: Artinya inilah, jadi sebenarnya kami berharap karena alun ini adalah tempat untuk berkegiatan ya, bukan untuk tempat berdagang. Kalau berdagang silakan di sentra kuliner. Kalau sini biar pure, biar orang berkegiatan, mau bermain, mau duduk-duduk, mau olahraga silakan ya. Jadi
1: idenya apa, Pak, tadi? Kalau tadi katanya kalau ngajak ke alun-alun nanti nggak mampu buat ini, makanya tadi ya jangan jualan di situ gitu lah.
2: Iya, harapan kami seperti itu. Kan jadi kasihan, Mas Ari. Jadi ternyata ada orang yang memang benar-benar nggak mampu. Iya, tapi dia juga karena memang gratis ya di alun, sehingga ngajak anaknya di alun supaya gratis. Cuma ya kendalanya seperti itu, dia nggak mampu membelikan berbagai makanan
1: yang ada kalau misalnya banyak yang jualan. Siapa Ulum, terima kasih.
2: Ini perlu dilindungi lah
1: yang
2: masalah seperti ini ya.
1: Baik, mungkin itu kita masalah. Terima kasih Pak Ulum, kita sudah ada di ujung radio podcast hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak, wawasan-wawasan yang sangat luar biasa. Nanti kita akan update kembali, kita akan perdalam kembali, mungkin dari sisi Dinas Lingkungan Hidup, dari sisi Satpol PP, dari sisi Dinas Perdagangan Perindustrian. Sebagai closing statement, pesan Pak Arief, Anda dari Dinas Perdagangan Perindustrian kepada masyarakat dan juga teman-teman PKL ini khususnya. Monggo, singkat saja Pak, tidak lebih dari 1 menit.
0: Tidak benar. Terima kasih. Singkat saja kepada semua pendengar, bahwasanya Bupati telah menyediakan dan memudahkan kepada seluruh PKL, tidak memberatkan bagi mereka agar bisa menempati situ dalam hal retribusi. Ini harus dimanfaatkan, dan kami sampaikan juga sekali lagi kepada teman-teman PKL yang jualan di luar, yang di zona merah, monggo silakan kembali lagi ke sentra. Wong yang berat oyo ringan, dan dimudahkan apa Bupati Gus Salman dan juga Pak Sekda semacam itu. Tetap jaga kerukunan, kekompakan, agar Jombang tetap menjadi tidak aman dan

0: gitu aja.
1: Silakan dipromokan Pak, wisata sentra wisata kuliner yang ada Ahmad Dahlan ini bagi masyarakat yang pengen menikmati makanan khas PKL, jajanan kuliner. Monggo Pak dipromokan sebentar saja.
0: Oh iya, terima kasih kepada semua pendengar bahwasanya sentra wisata kuliner itu sudah ada penataan yang baru lagi, lebih luas lagi. Gitu. Ke kami tata kemarin di hari Jumat kemarin tuh kami tata lagi. Kemudian di situ sudah ada musola, tempat bermain juga ada, kami bersihkan. Kita ciptakan suasana nyaman, monggo datang berduyun-duyun ke sana, insyaallah di situ aman, nyaman dan silakan untuk jajan di sana.
1: Oke, terima kasih Pak Samsul Ma'arif, Kabid Pengembangan dan Distribusi dari Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten Jombang. Saya ke Pak Ulum, monggo Pak Ulum pesan kepada masyarakat dan juga PKL ini, monggo.
2: Ya, pesan saya Mas Ari ke teman-teman pengguna alun-alun RTH, silakan fungsikan alun-alun dengan baik, dengan benar ya. Ciptakan alun-alun sebagai ruang publik yang nyaman, aman, tertib dan enak buat semuanya.
1: Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Ulum atas rawuhnya. Kemudian terakhir, sebagai gongnya ini Pak Sam kepada masyarakat dan juga PKL ini, silakan.
3: Terima kasih. Jadi dalam penegakan perda bahwa Satpol PP ini bukanlah Superman, tetapi Satpol PP adalah super tim. Kami butuh kerjasama, kolaborasi dengan antar OPD maupun peran serta masyarakat untuk bisa menjadikan Kabupaten Jombang ini aman, tertib dan kondusif.
1: Oke, sekali lagi terima kasih banyak bapak-bapak yang sudah hadir hari ini. Pak Sam, terima kasih. Pak Ulum, terima kasih banyak.
2: Terima kasih Mas Ari.
1: Ya, Pak Arif juga di ujung telepon, terima kasih banyak. Ya Mitra, ini adalah potret sebuah semangat dari pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka bagaimana menciptakan suasana ruang publik yang tertib dan nyaman, yang PKL jualannya di tempat yang sudah disediakan, RTH pun ruang terbuka hijau di alun-alun fungsinya juga semakin oke. Kalau semuanya sesuai dengan aturan, pasti akan nyaman. Dan tidak hanya pemerintah saja, masyarakat pun juga memiliki kewajiban yang sama. Sama-sama diingatkan dong, kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang pas begitu ya. Sekali lagi terima kasih, next time kita akan infokan kembali informasi yang menarik. Kita tutup dulu ya Pak Ulum, Pak Sam, Pak Arif.
3: Terima kasih, Mas.
1: Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup Radio Podcast edisi hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi gending campur sari la monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam sampun supel nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM. Setunggal atas kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Pangapunten tamune nembe mantuk niku. Wow. Wonten Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Ulum kali Pak Kepala Satpol PP ge, Pak Sam niki wau bahas masalah penertiban PKL sing tasih enten sing sadhe enten gene alun-alun kali sepanjang jalan KH Ahmad Dahlan. Nek jenengan pengin pirsa obrolane niku ya nopo, jenengan buka HP mlebet ten gene YouTube jenengan padosi Suara Jombang FM. Tembriku mangke saged panggih. Niki kulo kali ninda badhe nyoba jenengan mbok bile badhe telepon cobi jenengan jajal rumien on air iki kok cara munggah endi iki berarti sing iki ya jenengan jajal telepon ten gene nomor telepone WA 08123599 3737 jajal nggih jajal rien mungkin wong-wong sawen nang iso telepon WA mergo pulsane gak kalong ake-ake utawa masih gak duwe pulsa iku ya iso ngono ya nin ya eh endi nin sing ndi iku
1: nggih
0: ngoten nggih
1: nah
0: si iki jajal diterima ya Mr. Bram ya Mr. Bram iki jajal ae diterima
1: langsung
0: iya langsung gayeng marem Radio Suara Jombang FM kok iso loro iki ana loro. Gayeng marem, sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Krungu.
0: Penak ya.
1: Penak.
2: Oh, ah, ya penak orang bayar ya.
1: Tapi rada ngongang, titik.
0: Iki suarane iki enggak kira-kira. Suarane delay apa mboten?
2: Oke. Mboten dhewe. Cuma radio ini nanti digetno titik langsung.
0: Yojo digetno radio ini sampean pateni sampean ngrungok teko telepon sik jajal dhisik. Penak ta mboten?
2: Nggih penak-penak. Lah biasa kan radio menek sampean siaran kan progetno mawon kan ndak apa-apa.
0: Sok iki ngene wong-wong sawen nang nggih WA iso digawe telepon iki.
1: Jelas lah.
0: Iki mergo teknisine iki wis
1: jelas iki.
0: Penak nggih.
1: Ke duwe blonjor ra kalong
2: nyalami.
0: Ya wis ngene wis sak niki nggih cepet-cepetan engko tak ambek jajal kanggo wong-wong liya sing pengen telepon.
2: Oh nggih nek gawe niki nggih kudu cepet-cepetan Mas Ari.
0: Nggih.
2: Kale suwi-suwi.
0: Nggih. Telepon 87 77 77 nggih saged mangke, tapi jajal ten WA riyen iki nggih. Jajal ten WA riyen. Niki lagune napa riyen? Ngono ya niki.
2: Mohon kula kula tak nyuwun sumi-sumi pancen ayu.
0: Nggih, ayo.
1: Ngono ya saiki dadi sumi.
0: Mosok gak diinginani Daninda pancen ayu Daninda
1: ngono lah. Itu
2: Mbak Ninda Mas Ari tak kirimi fotonya tuh ternyata dilihat itu jam 17 mari siaran. Makanya enggak tahu.
1: Nggih ancene tiang niki ancene jano.
2: Lah nggih.
1: Jan wis mbojan.
2: Padahal kula munggah Mbak Ninda umpama dia tahu. Mending kecowek bertakok mesti angkat tenang.
0: Jelas.
2: Kok menengahi aku?
0: Iya.
1: Berarti hati delok.
2: Nggih. Tata balasannya jam gangsal mantun siaran itu kayak tap jempol. Pret.
1: Niku aku lo jerep. Dewi nu mantun acara nu repot ngitung duit.
0: Acumi. Mr. Bram monggo. Salami kagem sinten.
2: Nggih. Salami kangge. Mbak Penceng, okay. Pak Breng, sekalian, Bu Juminten, Bu Samisunda, ada niko semua sekolah mengembus sopo. Halo Pak Hendrik, ayo Pak Hendrik, sama niso anggit telepon gak bayar loh.
3: Ayo.
4: Kebaya saiki.
2: Ayo mah Pak Cip.
4: Sebutannya telepon gak bayar nih, kebaya.
2: Pak Cip, asa.
4: Sauneng iki wong.
2: Ya Pak Adam, matur suwun Pak Adam. Ada Bu Wawan. Pak Ufan Setia nih Bu Wawan. Indohoi. Ada Bunda.
4: Ada sih. Eti. Oh, sih wong iki wong.
1: Enten.
4: Terus.
2: Ada Bunda Eti, ada Mama Titil, Mama Yeti. Wis ada semuanya Bu Wiwi, Sagita. Selamat siang. Sampun matur suwun.
4: Monggo-monggo.
2: Enceng. Bapak Enceng wis kalon sekolah.
4: Bapak Enceng ayo munggah iso iki, iso telepon langsung Bapak Enceng pengen munggah. Suwun nggih. Monggo.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Niki wau enten piye nin?
1: Iku telepone sampean pateni ta?
4: Heeh, sing iki. Kita pateni sik sing iki. Heeh.
1: Sakno buawan.
4: Terima sik iki ya iki. Ayo monggo, gak apa-apa. Awe di ngetes ngetes di WA di sik kira-kira sapa sing pengen kan rodok penak. Awe di kudu iso nyenengno wong kabeh ngono lho.
1: Iya bener.
4: Iki miss call tok ta, monggo niki sing badhe gegono kula tenggo ten jalur WA, monggo niki enten sinten. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang assalamualaikum. Pun dipateni nggih Mbak Sami Sunda, ayo. Dadi penak koyo cuma ya rodok royoan. Ayo Pak Jono diterima dhisik iki. Ketok wong enin sapa nin?
1: Sugeng siang assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Penak.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Enak kok kan.
1: Sapa iki?
4: Pak Jono.
1: Wala Pak Jono.
4: Awe dhewe ro iki sapa sing telepon nduk kene sing mlebu?
1: Langsung Semerang.
5: Nek kula nggih pot kemawon, Pak.
4: Gaya posisi. Posisi iki gaya.
1: Padha mawon jare.
4: Pak Jono.
5: Lah iki nunut kabeh, Mbak.
1: Nunut.
4: Nunut. Nggih.
1: Nunut.
4: Telepon nunut. Sepat nggih, Pak Jono radione niku sampean off nih, cek gak mendal-mendal suarane.
5: Sampun.
4: Penah, cobi jenengan ngedikan niki kali Nida.
1: Nggih, Pak, pripun? Pun mati niku.
4: Penak.
5: Lah nggih pun pateni.
1: Pun dipateni kan, tapi tasik pirang to? Jelas to suantune.
4: Stereo.
5: Jelas nggih.
1: Penak nunut asli nek niki.
5: Nang nggih
1: nunut putih kabare. Maksude piye?
4: Ya napa Pak Jono?
5: Sarapan napa?
1: Sehat alhamdulillah. Mboten sarapan mboten saged ngecepret koyo ngeten iki.
5: Nah nggih, pek nunggu MBG.
1: Prei MBG-ne dinten niki?
4: MBG niku nami kepanjangane M niku.
5: Napa?
4: MBG.
5: Nggih.
1: Bloya Melayu.
4: Kawes kae iki lagi viral iki.
5: Nggih kula
4: Mas Budi ganteng.
5: Lagi ditenggo.
4: Nggih pon ae cepet-cepetan wis aja kesuwen nggih. Kula ambek nyoba WA iki. Lagune napa
5: iki? Nggih kula nggih. Nggih podo mawon niki
4: napa niki?
5: HP nggih telepon iki nggih.
4: Nggih.
5: Podo kosonge. Kosong-kosong kabeh.
4: Nggih. Lagune napa
5: riyen? Kula nyuwun iku, Pan. Ninggal Katrisnan.
4: Waduh, nggih. Salam
5: Aditama.
4: Rina Aditama.
5: Nggih. Nggih,
4: Rina Aditama nggih. Kagem sinten iki mangke lelagone?
5: Nggih, kagem sedaya kemawon Mas Ari.
4: Nggih.
5: Kersane dilanjut kali tiang-tiang.
4: Nggih, kali jajal WA niki lho.
5: Ndang nggih.
4: Nggih.
5: Siap. Kalau ten WA mangke kalau ten kamar
4: nggih.
5: Kali turu-turu enak.
4: Oh, penak.

0: Pak Jono matur suwun nggih.
1: Nggih, matur suwun.
0: Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Jono. Penak nin suarane ya stereo. Enten sing derek mlebet ta? Ayo Mbak Sami Sunda, aja sampai diculne nggih. Ki wong Sunda sing ngomong. Copon mbek basa Sunda. Kayang marem Radio Suara Jama FM. Sugeng sonten, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngomong Sunda ndang.
3: Ayak naon.
2: Sari Mbak Dinda.
0: Sik takoke piye mang?
3: Ayak naon.
0: Sik takoke apa takoke sampean mang?
3: Kumaha damang.
0: Sae-sae kemawon. Panjenengan pripun?
2: Alhamdulillah. Sae, alhamdulillah.
0: Sae.
2: Sae mawon, sae mawon.
0: Ngomong alhamdulillah, koyo sapa iki? KDM yo. Seneng nih. Remen apa mboten? Saya telepon WA.
2: Aduh, seneng pisan, Abima.
0: Oh, senenge ping pisan, ya. Senenge. Oh,
3: senenge pisan.
2: Pisan itu seneng banget.
0: Oh, gitu.
2: Pisan itu seneng banget ya.
0: Iya, nggih, alhamdulillah.
2: Pokoknya bisa WA, alhamdulillah bisa. Aduh, kalau WA terus bin enak saya.
0: Wes, alhamdulillah iki teknisine jan luar biasa iya. Teknisi Suara Jombang iki.
2: Iya, kalau beli pulsa itu dimainin cucu saya habis. Aduh. Ya udah, sekarang di WA udah asik nih, asik banget. Cuman tadi kayaknya rebutan ya.
0: Iya.
2: Rebutan kayak beradu gitu.
0: Nggih.
2: Apa namanya? Iya.
0: Royoan.
2: Ini emang harus cepet-cepetan ini.
0: Sampean kira-kira nek kula ngomong Jawa ngeten iki ngerti ta?
2: Ngertos.
0: Oh, ngertos sering. Pinter wong iki.
2: Ngertos.
0: Nggih pun.
2: Iya. Cuman saya enggak bisa ini, enggak bisa apa namanya?
3: Balik, no.
2: Untuk bahasa Jawa enggak bisa.
0: Oh,
2: enggak
0: bisa.
3: Enggak bisa nyauti.
0: Enggak iso nyauti.
2: Iya. Tapi nyambung lah istilahnya ya.
0: Oke, okay. Hatur nuhun pisan euy.
2: Sami-sami.
0: Oh, sami-sami
2: atuh. Nya teteh Ninda. Tapi ya seneng banget deh.
0: Oke, okay. Lelagone napa niki lagune?
2: Ah, eta we lah tibelat we lah biasa.
0: Ngerti tagak nih.
3: Ora ngerti aku.
0: Tibelat.
3: Tibelat itu apa?
0: Iya, tibelat itu ya ning meja.
2: Itu apa kayak kasmaran gitu.
3: Oh, judulnya tibelat.
0: Sak niki nek gak dilayani iki wong ado.
3: Aya naon iki nek mbak aku mesti WA antok. Ngechat
2: ngono.
0: Lho iki Mbak Sami Sunda lho iki.
2: Kah?
0: Iki nama namine Mbak Sami Sunda. Beda.
3: Oh, beda mana?
0: Beda.
2: Iya, itu nama beken lo ya. Sami itu nama beken. Nama aslinya bukan Sami.
0: Iya.
2: Cuma tapi... dibalik aja, Kang.
3: Imas.
0: Oh. Tapi wes kadung terkenal ya, Mbak Sami Sundo.
2: Iya.
0: Grup sekeluarga yang ngerungokne kabeh.
3: Alhamdulillah.
2: Kenapa Sunda? Emang dari Sunda gitu.
0: Bedo karo sing kayak naon iku bedo.
3: Bedo.
0: Pon, salami kagem sinten? Wis 3 menit iki.
2: Oh, ketok. Sedoyo mawon.
3: Ya penak
0: yo. Heeh. Sedoyo mawon
2: Mas Ari.
0: Engki.
2: Teteh, Kakak, sedoyo semua.
0: Ya.
2: Setia pendengar Suara Jombang. Saya sangat setia pokoknya.
0: Itu
2: tahu enggak?
3: Tahu kan?
2: Iya, iya kan. Pokoknya itu radio enggak pernah mati. Hidup terus.
3: Masyaallah. Tabarakallah.
2: Kayaknya kalau radio itu sepi.
0: Kumpung iso on air. Nggih dong.
2: Iya, saya tuh pengin curhat tau, Kang.
0: Oh iya.
2: Iya, pokoknya emang radio Suara Jombang is the best dah.
0: Oke. Hatur nuhun pisan, hei.
2: Iya, sepisan.
0: Terima kasih, nggih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si jingkas. Penak ya suaranya, tak pikir ya apa. Ayo monggo, telepon gratisan
3: ini. Pak gak delay kan?
0: Gak delay ya, penak. Berarti nek ngubungin narasumber ya penak malah teko kene.
3: Ya iki.
0: Monggo ingkang badhe nderek gegono 8787 kula tutup riyen nggih. Jenengan saged telepon ten WA 08123599 3737. Mbak Penceng sampean jajal munggah Mbak Penceng. Ayo Mbak Penceng, kula enteni. Kinten-kinten, purun apa mboten penak iki. Wis ora usah bondo akeh-akeh. Nggih pun. Sinambi nenggo. Dibangane waktune kebuang sia-sia ngono ya Nin ya.
3: Wis tak gak enak sing telepon maneh.
0: Oh iki Pak Yanto. Ah iki pleke Ninda iki. Kira-kira nggawa apa deh? Nin, sapa Nin?
3: Sugeng siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gaya marem, gaya ayam tuter.
3: Wah, niki radione kegedhen, jenengan cilik akan sik.
4: Kak, radio ini cilik.
3: Iku dices iku.
0: Dipateni.
3: Dices.
0: Apa nih?
3: Kayak kayak pelembungan ngono dices oh. Dicilik.
0: Pikirku dices iku
4: duwe ces. Ambe kumpo.
0: Eh, sik ta, Pak Yanto. Radio ini lho nda.
3: Jangan cilik no sih suarane.
4: Kampun.
3: Kampun. Wes, Pak Yanto.
4: Dalam, kok dengaran kok ambek WA iman.
0: Jajal, mosok
4: oh, jajal kak.
0: Mosok gak oleh.
4: Ambek WA terus saya enak.
3: Nggih terus anjane niki nggih. Niki kok anu teknisine anjane mbuai sih iki.
4: Lah iya. Aja ambek HP.
0: Kenging nopo?
4: Enak mbak ini loh HP ya iki tak cekel iki.
3: Maksudnya piye ya coba HP enak mbak HP iki.
0: Gak telepon biasa ngono ta telepon lewat WA. Yo telepon
4: biasa.
0: Mergo larang. Mergo.
4: Yo kanda-kanti lah.
0: Yo ngene lho yo.
4: Yo enak.
0: Walu pitu sugal pitu sugal pitu iki kok ya tetap dibuka masalah wong-wong ki ono sing wis daftarno.
3: Paketan
0: kok lek gak digawe kan ya eman-eman.
4: Lah iya kabar-kabar
0: lah. Heeh, lha iki mang barang iki mang barang anyar e, mangkane dicoba dhisik.
4: Lah iya yo kabar-kabar ono Pak Yanto.
3: Ya Allah, wong ya wis dikabari ngono lho, kok kebangetan.
0: Sikatin, celatunin, celatun.
3: Iki malah gak melok senenan paling kok dhewe wingi ku marai.
4: Lho wingi ye. Wingi Mbak.
0: Eh, Pak Yanto sampean rungokno. Ninda iku koncone sing biasae petuk sampean iku lho. Tau cerita ta?
4: Rojib, koncone Rojib.
3: Rojib.
0: Konco pelek iku ambek Ninda.
4: Lah iya.
0: Ben maneh nek petuk Rojib iku, sampean ojo ngomong, aku koncone Mas Ari ngomong ngene, aku koncone Ninda ngono. Tambah wake cerita wae kok ya.
4: Ya kadang petuk suwi, Mas. Suwi.
3: Gepon lang lagune apa? Lagune
0: napa?
4: Wis lagune anu wis. Tangan mendem.
3: Hah? Apa iku?
4: Iku lho Banyuwangi Pacitan.
3: Lho kok enek mendem bareng apa iku?
4: Banyuwangi Pacitan.
0: Oh, Banyuwangi Pacitan.
4: Nggih, salam sedaya kemawon Mas Ari.
0: Nggih, salam kangge Bungus nggih.
4: Nggih. Matur nuwun, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas suarane yo enak prasa kune.
3: Iki apik. Yo. Apik.
0: Penak ya?
3: Penak.
0: Nggih pun alhamdulillah.
3: Kok dilingno.
0: Iya.
3: Dilingno ojo banter-banter radione.
0: Radione, cek penak. Sisi lain jenengan luwe hemat saiki jamane titik-titik efisiensi dadi duwee sampean yo cek gak entek nggih. Lah niki sing telepon sabar yen. Niki sing 87 77 77 ya napa? Nggengken bertahap lah. Eman-eman wong-wong sing biasa wis maketno timbangane kok gak kanggo, nggih jenengan saged memanfaatkan malih nggih. Tapi niki barang anyar, niki saged telepon WA, mugi-mugi jenengan sedaya nggih langkung remen ngoten. Luwe cinta ten gene suara Jombang. Wis kula kajenge muter kali Ninda mbok Ninda kok segmen selanjutnya melok ta? Melok ta
3: aku kate menyembah dhisik.
0: Ya oh iya, dhek kate iki, kate mbok
3: menyembah kan dan itu.
0: Oh, eh, ini on air kawan, kawan. Iki ku ruang kerja, ya kan?
3: Arek kata menyembah.
0: Oh, kita. Mbak Penceng sekedap gih, mantun niki, enten niki sekawan lagu engkang badhe kula puter. Terus semoga katuran kagem panjenengan, mriko setunggal lelakon katuran kagem panjenengan, semoga.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
2: Radio Suara Jombang.

0: sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra
1: Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang.

0: Inggih, sugal atas kawan koma sugal Radio Suara Jombang FM Tasik sesarengan kalian Ari Suara Jombang dinten meniko. Nggih menika wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Sumangga mbok bilih ngersakaken gegono niki dalam rangka jajal riyen nggih jajal telepon WA dados ten jenengan saged langsung telepon dateng 08123599-3737. Kula mangge ingkang sampun WA Bu Fitri monggo nderek munggah langsung mangke nggih. Mbak Penceng mau nggih ngoten, Mbak Penceng request kembang kopi salam kagem Mbak Bram lan sedaya pamidanget suara Joma FM. Laporan suarane kung koyok manuk kutut masip. Pak Jono, ngapunten Mbak Ninda menawi medal WA kados pundi ingkang gadah HP jadul kados mboten saged. Nggih. Mboten napa-napa niki 87 Tasik kula tenggo. Enten Pak Cip wono salam. Gayeng marem Radio Suara Joma FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan syarat radio ini di pateni riyen. Sik radione sampean pateni dhisik.
1: Nggih.
0: Ya, ampun. Pun, monggo passwordipun. Mau pireng ten gene HP-ne jenengan pireng. Monggo. Nggih, ayo.
1: Nggih. Kayak parem pancen gawe ati ayem tur
0: tentrem. Matur suwun Pak C, prawuhipun. Sehat pawartosi nggih.
1: Siang Mas Ari Sukoco.
0: Siang uge.
1: Oke wonten sinten wau? Mbak Ninda Sustiawidi nggih.
0: Mbak Ninda Sustiawidi. Sustiawidi Nogosari. Nggih. Nggih, Pak C, ayo Pak C, lagune napa niki Pak C?
1: Jombang Wonosalam.
0: Jombang Wonosalam. Saking sinten niku?
1: Niku lho, asline Blitar Banyuwangi, Mas.
0: Heeh. Cek
1: mboten ado-ado diganti Jombang Wonosalam mawon.
0: Oh, nduk, sing disuwun niku napa Blitar Banyuwangi?
1: Lah nggih niku lho, Blitar Banyuwangi.
0: Nggih, Pon. Kula siapne riyen nggih.
1: Blitar Banyuwangi lak kadoan, Mas.
0: Nggih. Jombang Wonosalam mawon, nggih. Kula akhire bingung niki
1: mau. Pak Jono Saspito.
0: Nggih, lanjut.
1: Oke, wonten Mbak Sami Sunda nggih.
0: Nggih.
1: Oke, wonten Pak Yanto.
0: Nggih.
1: Nggih, kagem Mas Alan.
0: Nggih.
1: Wonten ugi Mama Yeti Yundalia.
0: Mm-mm, nggih.
1: Oke, wonten Bu Wawan Wardiani.
0: Nggih, monggo.
1: Wonten ugi Bu Eti.
0: Nggih.
1: Oke, wonten apa Bram, wonten Pak Ben.
0: Nggih.
1: Eh, samudayane kemawon, Mas.
0: Nggih.
1: Matur suwun.
0: Monggo Pak Cip.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cip kanca-kanca sampun rawuh. Monggo WA. Kula tenggo nggih. Ayo dijajal dhisik 08123599-3737. Pengen gabung nduk gone 87 nggih monggo kula trima karo-karone enten sinten iki ayo gayeng marem Radio Suara Joma FM sugeng siang assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Niki kula trima loro Buwati
2: setunggale
0: sinten iki halo
3: assalamualaikum
0: nggih niki Nikita Mama Yeti. Oh nggih tak trima loro gak apa-apa ya.
3: Iya, ndak apa-apa.
0: Ah, gantian tapi ngomongi.
3: Ini Bunda Wati mawon.
0: Do, kok Bunda Wati mawon gantian gini lo, kak? Yo, okay. Bareng nggak popo, wes. Kap, sing ini lo, rungokne dhisik. Kabare Bu Wati pripun? Halo.
2: Alhamdulillah. Halo.
0: Kabare Mama Yeti pripun?
3: Sehat, Mas Ari.
0: Alhamdulillah sehat. Iki mau dalam rangka jajal telepon WA. Ngoten.
2: Mas. Halo.
0: Nggih.
2: Lek ngenten iki lak bali kulon kali etan kali, Mas.
0: Nggih, lho gak iki mang jajal.
2: Nggih, Mama Yeti mlebet kula mau dadine etan kali kulon kali. Tengah-tengah di bajang wot.
0: Wes iki lagune gantian. Lagune niki napa niki mangke? Lagu ini buatin nopo.
2: Kalau mau jaluk nopo Mas.
0: Ayo disebut.
2: Tereng.
0: Ayo lagu ini Mama Yeti nopo ayo Ma.
3: Pringkoneng.
0: Nopo?
3: Pringkoneng.
0: Pringkoneng. Kalau cawe sih Mama apa buatin nopo.
2: Kalau mantos.
0: Mantos yang nopo judulnya.
2: Nidam Sari.
0: Nidam Sari nggih. Salami monggo Mama Yeti kagem sinten?
3: Salami sing baru lumengser Pak Jim nggih.
0: Nggih.
3: Wonten Abah Bram.
0: Nggih.
3: Breng, Mama Lia, Bunda Wati. Oh, Bunda Wati pun santing.
0: Lah ya di sapa dhewe to jane? Bunda Wati ngono lho,
3: omong. Bunda Wati wong ayu.
0: Heeh.
2: Bunda Wati. Mama Wati janak dadi.
0: Nggih. Lajeng
3: Bunda Wati.
0: Nggih.
3: Kayake mawon.
0: Nggih, Mama Yeti.
3: Nggih,
0: monggo.
3: Bunda Wati kula lumang serian nggih.
2: Oh, jee, monggo-monggo, Mas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Wati salami kagem sinten? Penak.
2: Kagem sinten. Mugi tanpa sepaling sehat.
0: Nggih.
2: Mugi tambah cantik, tambah henol.
0: Nggih. Matur sami. Sami-sami. Monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wati matur suwun sangat. Penak nggih, niki dalam rangka jajal kok nggih mboten napa-napa. Mama Yeti matur suwun, ayo ingkang badhe nderek gegono malih. Enten Bunda Etik. Ah, niki Bunda Etik badhe telepon lewat WA. Kayeng marem Radio Suara Jomah FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nggih.
4: Tentang.
0: Matur suwun, Bunda Eti sehat ge?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ge, radio ini di niki riyen, di pejai riyen mawon.
4: Oh nggak.
0: Ge, pokoknya nek telepon on air tan radio niku syarate niki radio niku tuh di pejai riyen ngoten. Bunda Eti sabak menopo niki?
4: Gelendangan.
0: Gelendangan. Nggih, mangke dikancani kalian lagu nopo?
4: Niku Perahu Layar.
0: Perahu Layar. Nggih, kula cawisne Perahu Layar. Salami kagem sinten Bunda Eti?
4: Wonten wonten Bu Wati.
0: Nggih.
4: Wonten Pak Suci, Abah Bram, Pak Yanto, Mas Salam.
0: Nggih.
4: Nggih, wonten wali Mbak Kolali tonggo.
0: Do talali mbek tanggone nggih.
4: Nggih sugeng. Kenalane Pak Jono, Pak Cip Kawau nggih sugeng.
0: Nggih. Samudayani mawon nggih.
4: Nggih. Pasune ditum karo kanca-kanca.
0: Nggih. Matur suwun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Eti saking Tlatah Parimono. Ternyata niki memang niki nggih nek wau sing awal-awal sekeco. Tergantung niki, insyaallah penerimaannya masing-masing nggih. Nek telepon damel WA berarti kan tergantung internete. Monggo jalur WA Mali Kulo Tenggo 081235993737. Ayo rek sopo nih. Eh Mbak Penceng, jenengan lang munggah Mbak Penceng. Suarane cek kerung iki Mbak Penceng. Mas Prayogo Sudiono ingkang biasane mlebete ten jalur WA mawon monggo Kulo Tenggo. Pona niki cola mboten enten sing gabung ten jalur WA. Kulon rami 8777 mbok bilih ngersakaken niki wau. Tetap kalau bika nggih, jagani tiang-tiang niki sing pun maketaken telepone. Enten sinten mali menika gayeng marem Radio Suara Jomah FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Pak Sukardi jelas.
5: Wabarakatuh.
0: Nggih Pak Sukardi.
5: Rem ketombo ati ayam tur ten.
0: Matur suwun. Sehat Pak Ortos jenengan.
5: Alhamdulillah Mas Ari sehat.
0: Nggih. Niki wau njajal telepon WA wong-wong kok akeh sing seneng.
5: Nggih, tapi nggih ngisahaken sing niku napa jadul kaya buawan kula ngeten niki.
0: Lho, lha nggih mangkane niki tasik kula paringi 8777 kan tasik tetep saged, nggih ta?
5: Nggih, saged gentosan.
0: Nggih, niku wau kan njajal jenenge barang anyar kan yo dijajal. Ngono.
5: Nggih, kok WA tapi mboten saged.
0: Nggih, mboten napa-napa. Sing penting pokoke 8777 tetep didamel ampun ah. Beres. Nggih to?
5: Pak Awan, Pak Sukati mboten saged WA.
0: Nggih, mboten napa-napa kan tetep dibuka, nggih to? Mboten ditutup.
5: Kawasan pun dilangaken
0: to. Nggih, nggih, nggih lah tenang mawon. Sing semangat.
5: Napa? Tong suwek-suwek.
0: Oh, wis suwek ditambal malih mboten saged.
5: Kalape gombal.
0: Pak Sukardi. Monggo, niki mangke si Uman lagu lagak. Ya Uman pun lagu monggo niki. Muga-muga Uman.
5: Setengah telu.
0: Da iki mang lagune Mbak Penceng nggih durung.
5: Nggih. Eh semu pun pun di
0: Eh semu dereng. Mugi-mugi ngejar mangke nggih.
5: Eh semu.
0: Nggih. Salam iki kagem sinten.
5: Punane Pak Jati tangi dalem niki SMU.
0: Nggih.
5: Di Sugeng Siang.
0: Nggih.
5: Saya mawon nggih.
0: Nggih Pak Sukardi.
5: Suwun.
0: Nggih. Monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukardi niki sampun rawuh dateng jalur telepon 8717717. Kula paring kesempatan lagune nek nutut kok gak nutut lagune rek. Niki kula paring kesempatan salam mawon riyen nggih. Gayeng marem Radio Suara Jama FM sugeng sonten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya Bu Wawan. Wabarakatuh.
0: Ayo Bu Wawan.
6: Gayeng marem gawe ayam tutun.
0: Nggih, ya napa Bu Wawan?
6: Ket mang tarungono.
0: Heeh, yen jajal wong duwe barang anyar gak dijajal ta. Wong seneng-senenge kan anyar dijajal.
6: Sedeng apa ora?
0: Sesek tagak ngono kan. Pantes tagak cara digawe mangkane dijajal, jajal di sowang sawang. Iya kan? Nggih.
6: Zaman lagu ta?
0: Lagune kula gak janji amene pisan. Nggih. Sik, kan nek mboten anu nek ngejar napa kira-kira. Kula nggih mboten janji lho nggih.
6: Nggih, gak usah lagu.
0: Nggih, salame wis kagem sinten.
6: Nggih, sal sedaya mawon.
0: Sedaya mawon. Bugira, Bugira?
6: Ya, nggih, Bugira.
0: Mas wingi nggih kula salam. Mantan sakit. Nggih. Pun penak niki tapi.
6: Pun.
0: Nggih, alhamdulillah.
6: Nggih,
0: Pak Sukardi. Suwun Wawan.
6: Nggih.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sampun matur suwun sanget. Sepeda malih kagem kanca-kanca. Pami danget Radio Suara Jombang FM. Niki Blitar Banyuwangi nggih. Sik iki kok dangdut kolo koplo rek. Sik Blitar Banyuwangi. Blitar Banyuwangi. Mado eh. Gitu. Nek mau kan Banyuwangi Pacitan niki saiki Blitar Banyuwangi. Tarub Setio, Tayub Setio Manggolo langsung kemawon kula putaraken. Lho ngeten niki lho sakjane gayeng marem niku nggih. Penak. Nek sing dangdut koplo niku nggih mlebete ten gene goyang dangdut malah. Nggih sampun. Monggo menika sampun sumadyo Tayub Setio Manggolo Blitar Banyuwangi. Sumangga.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, tak mudah menjadi pemimpin negara? Meski digaji besar, seorang pemimpin negara memiliki tanggung jawab besar akan pemerintah yang dipimpinnya. Sayangnya gaji yang besar serta fasilitas mewah tak membuat pemimpin satu ini puas. Mantan Presiden Perancis François Hollande dikritik karena membayar penata rambut pribadinya dengan gaji bulanan sebesar 136 juta rupiah. Hal ini berbanding terbalik dengan kampanye penghematan belanja negara pada saat ia memimpin. Tak terima dikritik, Hollande lantas membela dirinya dengan menyebut telah mengurangi pengeluaran pemerintah sebesar 9 juta euro, termasuk mengurangi anggaran staf istana 10% serta memotong gajinya sendiri hingga 30%.
1: Bersama Radio Suara Jombang.

0: Setunggal atus kawan-kawan setunggal radio suara Jombang FM. Wancini pun kulo kedah pamitan rumien nggih konco-konco saking adicara Gayeng Merem edisi dinten menika. Niki pas insya Allah jam 3 kirang sangang menit mantun niki melebet asar ngoten nggih. Nah mangke langsung kulo puteraken adzan. Sepeda malih ampun supe. Mobilnya jenengan remen sangat kalian lelakon-lelakon campur sarian ingkang midhangetaken dateng dalem ten griya jarang derek gabung niki jan titeni nggih dinten Senin ngantos Sabtu milai tabu setunggal siang ngantos 3 sonten menawi Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten nggih sampun sepeda malih napa niki mangke dalu takbiran nggih niki takbiran Idul Adha mugi-mugi mawon sedaya angsal kelancaran ibadah derek-derek kulo panjenengan kang wonten tanah suci puncak ibadah haji dinten menika benjing sedaya angsal keberkahan lancar sedaya. Nggih sampun kulo aringkang tugas derek pamit sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 700 kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentu.

الله أكبر.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses."
0: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek takon nopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Cegah stunting itu penting. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Cegah stunting itu penting. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan...
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
2: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada.

0: Asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cegah stunting itu penting.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yushara ilaihi bil asabi'i. Kafa cukup bil mar'i kelawan awa-awaan apane ithman dosane. Ayu syara apa yento di isyarai sopo ilaihi kelawan almar'u bil ausabi'i kelawan piro-piro driji. Ingkana khairan, ingkana lamun ono sopo almar'u iku khairan api, fahiya mazillatun, fahiya mongko utawi al-asabi iku mazillatun meleseti, illaman kejaba wong, rahimakang melasi sapa Allahu Allah. Wa ingkana lan lamun ana sapa almar'u iku syarrun Allah, fahuwa mongko utawi almar'u iku syarrun Allah. Rawahu Al-Baihaqi. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ayyushara ilaihi bil asabi'i. Cukup kanggone awa-awaan, kanggone sapa wae iku dadi dosa. Nek kapan wong iku diisarohi dengan berbagai macam jari-jari. Niki bahasa majas Bapak Ibu. Maksudnya yusharu ilaihi bil asabi. Wong niki diisarohi dengan jari-jari yang banyak. Niku karepe ya wong niki terkenal, karepe nggih wong niki viral, dikenal kalih wong akeh. Ngoten. Dadi niki ingkang dipun aturaken, kadang-kadang wong niki nek terkenal, viral, dikenal kalih wong akeh, niku iso-iso malah ndadekno dosa. Kemungkinan ing riki ingkana khairon fahiya mazillatun. Kalaupun misale terkenale virale niku apik, iso-iso niku malah meleseti. Goro-goro pengikute beribu-ribu di mana-mana selalu dielu-elu. Nggih, subscribere napa subscriber niku. Niki arek nom-noman niki. Nek sing tua-tua ora ngerti apa subscriber niku, Pak. Jane sak niki zamane jaman ngoten niku. Subscriber wis ewonan nggih, iso 10.000, iso 20.000 follower niku nggih, pengikut nggih, pengikute jutaan, viewers-e jutaan, wah terkenal viral nggih. Niku walaupun terkenale niku apik, kadang-kadang meleset. Maksudnya meleset niku iso dadi lan sombonge. Wah, terus sombong. Terus akhirnya rumangsa paling hebat. Niki maksudnya kemungkinan yang terjadi itu seperti itu. Nggih. Makane uang terkenal viral ngoten niku nggih nek gak iso nata atine malah justru ngeten niki wau kafa bil mar'i itsman. Iku malah ndadekno dosa. Makanya nggih, anjane teng donya niku wong nggih macam-macam Bapak Ibu nggih. Polanya itu beda-beda. Ana wong niku nggih sing kepengin gak terkenal. Kadang malah nyamar, mergo kuwatir ngeten iki. Kone aku dikenal wong viral nggih to. Engko terus akhire metu gumedene, metu sombonge, rumangsa hebat-hebat dhewe, rumangsa pinter-pinter dhewe, rumangsa ganteng-ganteng dhewe. Lah niki nggih, padahal dhekne pinter, ganteng, dadi iki, dadi ngono iku kabeh nggih sing dadekno Gusti Allah. Lah mergo dilem, dipuji-puji, diumbulno, lah terus sirahe iso mbuwe dodok ngoten. Lah niki terus ngoten niku iso dadekno dosa. Makane kadang-kadang ana wong niku malah waline Gusti Allah, Bapak Ibu. Nggih. Ana waline Gusti Allah niku malah kepengene niku mboten dikenal. Dan dia sengaja menyamar. Makane teng dunia tasawuf niku wonten istilah khumul. Khumul niku nggih niku nyamar. Padahal dhekne wali. Waliullah ora wali murid lho nggih. Wali murid ngono. Nggih. Dadi khumul nyamar, mboten ngetok-ngetokno ya pakaiane biasa ngoten. Sarung sing digawe sarung sing ngepir-ngepir ngoten niku. Mboten kok terus jubahan sampai sengkreh-sengkreh nyaponi embong. Udeng-udengan serban, mboten ngoten. Memang wonten model wali niku sing memang mboten seneng dilem. Mboten pengen terkenal dan dia memang mendelikkan niku napa? Menyembunyikan. Mergo nggih mboten seneng dilem-lem ngoten niku wae. Wonten. Makane nek enek wali kok terus pasang banner wali Allah ngoten. Wah iki alamat jelas ora wong wali niku tipene ngoten niku mboten gelem ngetok-ngetokno. Nggih. Dadi mboten purun ngetok-ngetokno. Nggih. Ana acara ngoten ora tau nang jenenge update status ora tau. Gawe story ora tau. Nggih, wong ajane ora kepengin diketok-ketokno. Ya mergo niki wau. Kadang nek terkenal niku kemungkinane ingkana khairon fayya mazilatun. Kadang-kadang niku malah terpleset. Wonten terus rumangsa. Lah metu ujube rumangsa hebat-hebat dhewe. Wonten. Lah mangkane nggih kabeh niku tergantung pribadine dhewe-dhewe. Asal iso nata atine nggih mboten napa-napa. Wonten upama wong niki terkenal viral tapi terus ora metu sombonge, ora metu petita-petitine, terus ngelek-ngelek liyane, terus goblok-goblokno wong ya seje. Sing garahi kan terus ngoten niku. Mergo rumangsa pinter, rumangsa hebat terus ngarani wong liya. Lah keplesete niku teng ngriki. Fahiya mazilatun. Kadang-kadang niku karena dia mendapat

Lah niki. Anjane kabeh niku lek gak oleh pitulunge Gusti Allah ya ora iso, Bapak Ibu. Nggih. Dadi wong terkenale kaya ngono, pengikute akeh kaya ngono kok ya tetep atine mboten sombong. Nggih, ora rumangsa hebat, mergo oleh rahmate Gusti Gusti Allah, mergo oleh pitulunge Gusti Allah. Oh nek gak oleh pitulunge Gusti Allah ya metu niki petita, petiti, kemlin, kemlini. Padahal ndekne iso kaya ngono iku lho sing dadekno sapa? Nggih. Wong tu til mulka man tasya wa tu izzu man tasya wa tu dhillu man tasya. Allah niku nggih maringi kekuasaan kerajaan nanggone sapa ae sing dikehendaki. Lah berarti kan sing maringi Gusti Allah. Tu til mulka man tasya wa tu izzu man tasya. Allah niku ngegungno sapa ae sing dikehendaki. Nggih. Mas yo nuwun sewu jenengan kados ngeten niki sawangane ngeten nek Gusti Allah ndadekno jenengan bupati yo iso dadi bupati. Nek Gusti Allah ndadekno wonten nggih. Allah mosok kados kula ngeten iso Pak dados bupati. Lho nek Gusti Allah ngersakno yo ora kurang-kurang dalan kok Bapak Ibu. Nggih. Wong tuktil mulkaman tasya wa tu'izzu man tasya. Termasuk wa tudzillu man tasya. Makane niki illa man rahimah. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Makane wong masih yo nglakoni apik Bapak Ibu. Nggih. Aja diakoni teko awake dhewe. Awake dhewe iso nglakoni apik, gelem budal teng masjid, gelem melok jamaah. Niku yo mergo rahimallah. Mergo oleh rahmate Gusti Allah. Oleh gak oleh rahmate Gusti Allah, sikil iki digawe mlaku nang masjid, abote gelane. Wabot. Tapi nek oleh rahmate Gusti Allah, wadahne ya ditekani, masih yo nguntil yo budal ae. Wong anjane oleh rahmate Gusti Allah. Ngono iku ora oleh terus kemlinti. Oh, aku kok. Iki nek gak aku ora enek deloken wong sak kampung, sapa sing gelem rene? Heeh. Aku tak rewangi nguntil ae Gusti Allah ilang niki. Nggih. Dadi nek onten keapian-keapian ngoten niku nggih mergo wong niki oleh rahmate Gusti Allah nggih ma asabaka min hasanatin faminallah, apapun yang mengenai dirimu tentang kebaikan itu faminallah. Keapian-keapian sing awake dhewe niki iso nglakoni iku minallah, aja diakoni teko awake dhewe dadi kepleset kados ngeten niki wae. Nanten. Termasuk niki wau. Nggih, pengikute akeh, jamaah ribuan, terkenal, viral. Niki faminallah saking Gusti Allah. Nanten. Ah pira wene nek Gusti Allah gawe wong terkenal niku ya gampang Bapak Ibu. Lah nek Gusti Allah niku napa sing angel? Gampang. Nonten. Nggih, dadi bukti nek kabeh niku teko Gusti Allah. Riyen Nabi Musa niki cerita Bapak Ibu, Nabi Musa niku nate ditangleti kalih Gusti Allah. Nabi Musa niku lan saged berkomunikasi. He Sa Musa, awakmu ngerti ya? Iki sing wonge sekolahe biasa-biasa. Lulus SD lah mari basane lulus SD. Ora tau nang jenenge sekolah dhuwur-dhuwur. Iku malah iso dadi bos. Karyawane akeh. Tamatan SD, SMP lho ora tau. Ngono iso dadi bos, karyawane akeh. Bareng sing sekolah dhuwur S2, S3, ya mok ngono-ngono tok. Nabi Musa takoni Gusti Allah, awakmu ngerti ya? Iki sing biasa-biasa sekolahe ora dhuwur-dhuwur malah dadi bos. Sing sekolahe dhuwur-dhuwur ya mok ngono-ngono tok. Awakmu ngerti Musa? Tak gawe ngono iku wong-wong cek ngerti. Nek sing dadekno ngono iku aku, ora mergo ndekne iku sekolahe dhuwur pinter ora. Ngoten. Ndekne iso dadi bos iku masih yo SD, lulusan SD, bahkan SD ora lulus paribasane. Nek aku ndadekno bos yo dadi bos. Ngono Bapak Ibu, SD ora lulus yo dadi bos, malah karyawane iku lulusan S1, lulusan S2 lho tambah ngonten. Sing dadi bos malah SD ora lulus.

0: Wanjane niki rahimallah sing paring rahmat niku Gusti Gusti Allah. Lah niki nek mboten oleh rahmate Gusti Allah niku mangke terus ngeten niki wae. Iso-iso dadi kepleset. Rumangsane ndekne niki sukses-sukses teko keringete dhewe, teko perjuangane dhewe. Wonten. Nggih lek jenenge ikhtiar niku nggih-nggih. Memang harus. Tapi manakala nanti sudah berhasil, sudah sukses, maka akuilah bahwa itu dari Allah. Ngoten aja diakoni teko awake dhewe. Lah kadang metu kemlintine niku ya mesti ae aku tak rewangi sekolah sampai ngono lho, sampai Perancis kono. Tak rewangi sekolah aduh sampai Jerman, sampai Inggris. Lah nek aku saiki ngene ya sak mestine wong sekolahku teko kono. Lah iki Gusti Allah ilang belas niki, Gusti Allah nang ndi ngoten. Lah niki sing ora oleh niku ngoten niku. Nah makane niku iso dadi dosa niku gara-gara kepleset niki, Pak. Nggih. Dia mendapatkan kedudukan, mendapatkan napa jenenge status sosial, tetapi dengan kedudukan dan status sosialnya niku malah nyingkirno Gusti Allah. Gusti Allah yang ora enek. Ngoten. Makane niku napa-napa nggih aja diakoni teko awake dhewe. Akonono niku teko Allah. Nek sing apik-apik. Nggih, ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nek sing elek-elek ya famin nafsik teko awakmu dhewe. Aja kok elek teko Gusti Allah. Ngono nek elek teko awake dhewe, nek apik teko Gusti Allah, aja kabeh teko Gusti Allah. Ngoten. Lah ceriose niko saking Allah sedoyo, Pak. Nggih, rukun iman sing nomor 6 niko lah kondok kodar syarihi khairihi wa syarihi minallah. Sing apik nggih teko Gusti Allah, sing elek nggih teko Gusti Allah. Ceriose ngoten. Lah kok niki sing apik teko Gusti Allah, sing elek teko awake dhewe. Lah kok mboten cocok niki, kok bertentangan. Nggih. Dadi niki ngeten lho Bapak Ibu, niki sering kula aturaken, kula bulan baleni nggih. Sing wis krungu ben tambah hafal, sing durung krungu cek ning ngerti, ngoten. Nggih. Wong ngaji niku ngoten. Lah nek jenengan mari teko rumah makan niku mulai kok tambah mencret, ngoten. Ya aja nyalahno rumah makane. Wah. Aja nang rumah makan niku mulai teko kono tambah mencret kok. Lah iki salahmu dhewe wong njukuk sambel akeh-akehan kok. Ya mencret temenan. Nah, berarti nek ana eleke, akonono salahe dhewe ngoten lho kok nyalahno bakule lho. Ngoten. Tapi nek ana enake, ana cocoke, akonono lemen bakule, ngoten. Nggih. Kulo enak masakane. Senajan sing dodol wonge tuwek, elek, tapi masakane enak. Dadi sing dilem bakule. Ngoten lho nggih. Dadi niki nek apik niku faminallah. Lah nek elek famin nafsi. Ngoten. Nggih. Dadi bangsul malih teng ngriki niku wau nggih. Dadi nek anjene wong niki nggih wis dikenal terkenal itu kadang potensine niki malah kepleset. Niku lho nggih. Iso dadi sombong, iso dadi riya, iso dadi pamer. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Nek oleh rahmate Gusti Allah, ya insya Allah iso nata atine, ora metu sombunge, ora metu kemlintine. Ngoten. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Kafa cukup bil mar'i kelawan awa-awaan apane isman dosane. Apa an yuhadditha yen to nyeritake sapa al mar'u bi kulli ma. Kelawan sekabiane perkara sami akang krungu sapa almaru rawahu muslimun. Cukup kanggone awak-awakan. Cukup kanggone menungso iku dosa nek kapan nyeritakno apa sing dirungu. Nggih. Dadi apa sing dirungokno itu selalu diceritakno rono-rono. Ini bisa jadi ndadekno wong niki dosa. Makane kudu iso selektif. Berita-berita yang diterima. Niki ojo kesusu disarser-sarser dhisik napa melesak niki Bapak Ibu nggih. Dadi jenenge berita niku jan gampang temenan. Nggih, wong gawe konten niku masyaallah karena kecanggihan teknologi niku gampang. Ojo kesusu diomongno niki mangke iso dadi dosa. Lah niki karepe kafa bil mari ifman nggih. Apa sing dirungu niku diceritakno, apa sing diruh dikandakno, apa sing diterima disebarno. Kudu selektif Bapak Ibu. Nggih, napa malih sakniki, saestu. Sakniki niki karena zamannya canggih. Nggih, pemene sing ahli IT sing pinter gawe konten-konten niku. Wah. Wong sakniki konten niku masyaallah, nggih. Awake artis ngoten sirahe diprotol diganti sirahe jenengan nggih saged to ngoten niku. Oh iso ngoten. Yo nek sing pinter yo gampang ae. Nggih, terus joget-joget ngoten karo sapa ngoten. Niku sirahe diganti iso. Wah jenengan nek ndelok HP durung-durung luh. Lah kok tibake joget-joget nek kene langsung di-share rono-rone. Lah tibake editan. Lah niki dosa niki. Nggih, makane sak niki niki kados media sosial. Nggih, ampun gampang-gampang percaya kalih konten-konten di media sosial. Bisa jadi niku nggih editan-editan niku, Pak. Oh, lek sing pinter iso, Pak. Diedit niku iso. Nggih, wong sing asale burek diedit iso dadi glowing keling-kelinge iso kok. Niki nek mboten ati-ati nggih ngoten niku wae malah terjerumus dalam perbuatan dosa. Dan dadi ampun kesusu ngesar-ngeser pastikan kebenaran berita yang dikirim niki. Iki jane bener apa ora kok berita ngeten niki. Kadang nomor WA niku mawon nggih dihack. Mboten terus moro-moro WA jenengan di WA. Nyuwun tulung bisa ditransfer ngoten njaluk ditransfer niki kula kepompet niki wau ATM-e kentekan mangke kula anu ijoli ngoten niku kadang lek mboten teliti yo ditransfer temenan tibae amblas ngoten niki kadang wong saking pintere iso ngoten niku nggih niku nek sing pinter-pinter iso dadi nomor WA-ne jenengan niku dijukuk. Terus mari ngonten nomor kontake sing teng WA niku di WA ning kabeh njaluk dikirim sak juta ngonten. Tibake dikuwirime kabeh. Oleh akeh ndek ne. Dadi niki mergo dunia-dunia maya media sosial kados ngeten niki niku rawan nggih rawan penipuan. Nggih rawan niki nggih. Perbuatan-perbuatan sing mboten nyaman makane kabeh niku bali tenggene awake dhewe. Ampun gampang percaya dengan berita-berita. Pemelih sak niki niki wong gampang gawe informasi. Nggih, wong gampang nyebarno berita fitnah. Makane nggih leres dawuhe Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku nate ngendika, saya kunu satakunu fitanan fi akhir zaman. Nggih. Engko bakale akan terjadi berbagai macam fitnah di akhir zaman. Lah duka sakniki mpun napa dereng kok tapi Sayyidina Ali ngendikane ngoten. Engko nek was akhir zaman itu akan terjadi berbagai macam fitnah. Ngoten. Kenging napa kok banyak bermunculan fitnah-fitnah orang begitu mudah membuat berita-berita bohong. Ngoten. Orang begitu mudah membuat konten-konten di media sosial sing isine ternyata menghasut sana, menghasut sini. Lah niki jenenge fitnah. Wonten. Nggih. Mergo salah satu di antarane niku dawuh Sayyidina Ali. Nggih. Wong lakoni ngoten niku mergo wis ora didasari karo agama. Wonten. Jadi agama itu sudah tidak lagi menjadi pegangan dalam hidup. Seorang ngurus, sing penting aku oleh akeh, sing penting aku oleh iki, oleh iku. Aturan-aturan agama wis ora direken, wis no reken pokoke. Gak ngurus. Lah niki Bapak Ibu. Jadi nek aturan-aturan agama itu sudah mulai dilepas, ya wis ngeten iki. Wong agama niku napa nggih, yang menuntun, yang memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia. Anane petunjuk niku mlakune mlakune supaya terarah, ora blarah. Lah nek petunjuke ora enek kan mlakune blarah, Bapak Ibu. Nggih, ya nabrak-nabrak ngeten iki. Lah, makanya yang muncul fitnah-fitnah niku, Pak. Nggih, fitnah. Wes menghasut sana, menghasut sini, gawe isi konten HP ini wes serah karu-karuan. Dan, gih. Jadi ini ku salah satu diantaranya ini ku orang sudah tidak lagi berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama. Nonton. Jadi agama gih mau digawe simbol nonton tak? Nonton. Digawe simbol. Tapi sudah tidak lagi diamalkan isi agama itu. Makanya tiang niku profesine napa mawon, penggaweane napa mawon, janji jek gelem cekelan, gondelan, ajaran-ajaran agama nggih apik Bapak Ibu. Dadi napa mawon, dadi napa mawon sing apik. Nek jenengan ningali berita-berita kriminal akhir-akhir niki sing viral sak niki-niki. Nggih to. Niku masya Allah, ono wong pawinter Pak. Lho mergo nilai-nilai agama sudah mulai dijauhi. Nilai-nilai agama wis ora dicekeli yo, akhire sing terjadi nggih. Niku kemungkaran sing terjadi, tindakan-tindakan sing mboten apik. Lah sing viral sak niku lah dokter spesialis niku. Dokter spesialis sing lek gak wong pinter mosok iso. Lho, dokter yo nek gak pinter gak iso Bapak Ibu. Nggih. Wong sekolahe ora-orane nek SMA jurusane jurusan eksak ngoten engko. Ana IPA, ana fisika, ana matematika. Iku lek sing gak ahli fisika, matematika, kimia yo ngelu sirahe. Pinter, dokter iku pinter. Ngoten. Lah tapi kalau nilai-nilai agama niki mulai ditinggalkan, wah apa meneh ndekne duwe ilmu bius. Ketok kok rodok bau wening, wah dibius akhire. Nah, terus digarap. Lah niki kan apa gak bayar ngenten iki. Lah niki lho nggih. Makane pinter tapi nek nilai-nilai agama sudah ditinggalkan. Sing terjadi fitnah ngenten iki. Yang terjadi kemungkaran. Nggih. Kula seneng nilangi berita-berita kriminal ngoten niku. Jadi ternyata pelakune niku nggih wong pinter-pinter. Wonten. Nah, ternyata niku nggih niku nilai-nilai agama sudah mulai ditinggalkan. Makanya jadi apapun orang niku, nek ijek gelem gondelan, cekelan ajaran agama, insyaallah hidupnya selamat, tidak akan menjadi sesat. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

سبحان الله.

0: Rio, Suara Jomba.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jomba.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر سمع الله لمن حمده

금방 الله أكبر الله أكبر الله أكبر

死的约约，基老约基，基老死的约，基老死的约约，基老死的约约，基老死的约。Yeah.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Cek, lo, satu, dua.

Ciklaw, satu dua, Ciklaw, dua, dua. Ciklaw, satu dua, dua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu hadirin, para jemaah sholat idul adha yang dimuliakan Allah. Informasi terlebih dahulu, pada kesempatan yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, nanti bertindak sebagai khotib adalah Profesor Dr. Haji Ahmad Barizi MA. Beliau adalah guru besar ilmu tasawuf dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian nanti bertindak sebagai imam sholat idul adha 1447 Hijriah adalah Haji Muhammad Rijalul Fikri Al-Hafidz, dan Bilal adalah Ustadz Suharto SPDI. Dan sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah, Ketua Takmir Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang beserta pengurus mengucapkan terima kasih atas hadirnya panjenengan semuanya dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk Bapak Ibu yang masih berada di luar, ada arahan dari masing-masing petugas dari Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang mengarahkan Anda untuk menempati barisan atau shof yang kosong, monggo untuk bisa diperhatikan begitu. Kami persilakan Bapak Ibu nanti yang baru saja hadir di Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang untuk barisan nanti sesuai dengan arahan petugas dari Masjid Agung. Terima kasih, begitu nanti ada informasi kembali akan kami informasikan kepada Anda semuanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Senantiasa yang kita muliakan bersama para alim ulama, para kiai, bunyai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus pada kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Abah Bupati Jombang, Abah Haji Warsubi, beserta Gus Wakil Bupati Jombang, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang dan segenap pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang, Ketua Takmir Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, Kyai Haji Ahmad Kholili, beserta segenap pengurus, serta senantiasa pada kesempatan hari ini hadir di antara kita semuanya, Profesor Dr. Haji Ahmad Barizi, MA. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Tasawuf dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku Khotib Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Seluruh jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah karena sekali lagi atas berkat limpahan rahmat-Nya semata, sehingga pada kesempatan yang membahagiakan pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya di Rabu 27 Mei 2026, kita semuanya bisa hadir bersama-sama di Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang untuk mengikuti serangkaian salat Idul Adha 1447 Hijriah. Kedua kalinya tidak lupa Bapak Ibu hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah, solawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah, untuk selanjutnya sebelum kita semuanya mengikuti rangkaian solat Idul Adha 1447 Hijriah, sejenak marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Jombang kepada yang terhormat Abah Haji Warsubi SH MSI, kami haturkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dihormati para alim ulama, para kiai, sesepuh, pinisepuh, ibu nyai. Hormati Roy Surya, PCN Jombang, Bapak Kiai Haji Ahmad Hasan. Dihormati Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Bari CMA, Guru Besar Ilmu Tasawuf UIN Maulana Mal Ibrahim Taku Khatib. Dihormati Bapak Kajati Jambi, Bapak Sugeng Hariadi. Dihormati Wakil Bupati Jombang Kusamanuddin serta Ibu. Dihormati Forkom Ketua DPR Bapak Adi Atmaji, Kapolres Jombang Bapak AKBP Ardi Kurniawan serta Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Ibu Dia Ambarwati, Bapak Dandim 0814 Letkol Kapolri DKI Prasojo dan Satradar 425 Poso atau yang mewakili. Yang saya hormati Sekretaris DPR Jombang Bapak Agus Purnomo serta Ibu Staf Ahli Asisten dan seluruh kepala perangkat daerah yang hadir beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak BKU Jombang Ibu Yuliati Nugrani Warsubi. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenag, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Ketua Basnas, Ketua Takbir Masjid Agung Baitul Mukminin, Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang. Yang saya hormati seluruh jamaah salat Id serta para pendengar radio suara Jombang dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Atas izin dan karunia-Nya pada ini kita dapat hadir dan bersama-sama menunaikan salat Idul Adha 1404 dalam keadaan sehat wal afiat. Salam salam mencurahkan berjuangan kita Nabi Agung Muhammad salam. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumul akhir mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Jombang, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Hari Raya 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh ibadah dan amal kebaikan kita semua. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.

0: setiap Idul Adha selalu menghadirkan satu pelajaran yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Setiap Idul Adha selalu menghadirkan satu pelajaran yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, bahwa dalam menjalani kehidupan tidak semua hal harus dimiliki dan tidak semua keinginan harus diikuti. Seperti halnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan tentang kesediaan mengesampingkan kehendak pribadi demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak makna pengorbanan yang sungguhnya, bukan pada nilai atau besarnya yang dikorbankan, melainkan pada keikhlasan dan kelapangan hati di dalam menjalankannya. Seringkali yang paling berat untuk dikorbankan bukanlah harta benda, melainkan sifat-sifat yang ada dalam diri kita sendiri. Rasa egois, keinginan untuk selalu menang, sikap merasa paling benar, hingga kurangnya kepedulian terhadap sesama menjadi bagian yang juga perlu ditundukkan. Maka Idul Adha mengajak kita untuk memperhalus hati, memperluas empati dan memperkuat kesadaran bahwa hidup akan menjadi lebih indah saat diisi dengan kerelaan memberi dan ketulusan berbagi. Untuk itu mari kita jadikan semangat berkorban sebagai manifestasi keikhlasan, penguatan kepedulian sosial dan pengingat kasih sayang antar sesama. Semangat memberi, menolong dan mengutamakan kepentingan yang lebih besar hendaknya menjadi bagian dari kehidupan kita bersama. Selanjutnya pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang yang telah menunaikan ibadah kurban. Semoga hewan kurban yang dipersembahkan menjadi wujud ketakwaan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menghadirkan keberkahan bagi yang berkurban maupun saudara-saudara kita yang menerimanya. Saya juga mengajak kita semua untuk memanjatkan doa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah, tetap pulang ke tanah air dengan menyambut berkat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, semoga Idul Adha kali ini tidak berhenti sebagai perayaan tahunan, melainkan menjadi momentum untuk memperbaiki diri, menata hati dan menumbuhkan kesediaan untuk menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi sesama. Amin, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ibu hadirin para jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan ikuti rangkaian salat Idul Adha 1447 Hijriah. Bertindak sebagai imam adalah Ustaz Haji Muhammad Rijalul Fikri Al-Hafidz Bilal, Ustaz Soeharto SPDI, dan Khotib Profesor Dr. Haji Ahmad Barizi MA, Guru Besar Ilmu Tasawuf UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekali lagi pada kesempatan hari ini, Kyai Haji Ahmad Kholili selaku pengurus Tamir Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang dan segenap pengurus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'adahu wa nasara 'abada wa 'azza jandahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa bil mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya ibadallah, usikum wa iyyaya bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah, faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala patut kita panjatkan karena anugerah, nikmat, hidayah dan taufik bagi kita sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Adha yang penuh hikmat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus takmir masjid Jombang. Pertama yang saya hormati Bupati, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Jombang, para hadirin jamaah Idul Adha yang kami hormati. Pada kesempatan ini perlu kita merenung sejenak. Pada hari ini kita merayakan sebuah monumen spiritual terbesar dalam sejarah kemanusiaan, yaitu pengorbanan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan putranya Ismail. Di sisi lain, di luar sana mungkin sebagian berada di masjid ini, di balik layar gawai yang setiap kita genggam, sebagian anak-anak kita, generasi penerus bangsa, tengah mengalami apa yang oleh psikolog kontemporer disebut sebagai crisis of identity atau krisis identitas. Di era di mana setiap orang bisa menjadi apa saja dan siapa saja di dunia maya, justru banyak yang kehilangan jati dirinya yang hakiki, sebagaimana ditunjukkan oleh fenomena yang diistilahkan oleh para sosiolog dengan dramaturgi digital, sebuah panggung pertunjukan di mana persona online dan diri sejati saling bertabrakan, menciptakan kepribadian yang terfragmentasi. Generasi kita, khususnya mereka yang lahir di penghujung abad ke-20, hidup dalam kegamangan yang oleh McKinsey dalam Gen Z and the Importance of Identity disebut sebagai perasaan rootless, tidak memiliki pijakan akar yang kokoh terhadap nilai. Anand Arendt menyebutnya dengan istilah superfluous atau off-rooted, yaitu manusia yang merasa berlebih sehingga tak berguna dan sekaligus tercerabut dari akar tradisi. Simon Weil menyebutnya sebagai off-rootedness atau manusia yang kehilangan akar dan makna hidupnya karena tiga hal: uang, mesin, dan negara birokratis. Erik Fromm mengatakan bahwa manusia modern era digital ini cenderung bebas atau lepas dari ikatan-ikatan primordialnya, yaitu agama. Tapi kebebasan itu menyebabkannya jatuh pada keterasingan, kecemasan, dan kesepian. Hari ini, di bawah alunan kematakdir, hal yang perlu dikemukakan adalah bagaimana spirit Ibrahimik
yang menyediakan cetak biru yang tidak hanya relevan tetapi juga solutif untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan eksistensial manusia modern di era digital. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya ada tiga hal penting yang perlu saya kemukakan pada kesempatan ini. Pertama, dalam konteks meneladani kisah-kisah Ibrahim beserta keluarganya, pertama adalah pilar pertama ketauhidan sebagai kompas identitas. Krisis identitas pada dasarnya adalah krisis orientasi. Seorang anak muda hari ini kebingungan menentukan standar kebenaran dan kebahagiaan karena ia dikelilingi oleh banyak berhala modern yang membingungkan. Ada yang menjadikan popularitas digital sebagai tujuan, ada yang menjadikan hedonisme material sebagai kiblat, dan bahkan ada yang mengejar kuasa jabatan sebagai orientasi hidup. Pada momentum Idul Adha kali ini, marilah kita melihat dan membaca kembali bagaimana Al-Quran mengabadikan kiwat identitas Nabi Ibrahim dalam surat Al-An'am ayat 161-162 sebagai manifestu jati diri yang anti kerapuhan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkanku ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ini yang menjadi ruh Idul Adha mendefinisikan identitas dengan sangat jelas, clear. Aku milik Allah dan aku hanya bergerak menuju Allah. Kira-kira begitu pengertian yang bisa dipetik. Pengertian ini bisa dipahami dari kisah dan perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang seluruhnya berdasarkan wahyu. Artinya, kisah tauhidiyah awal telah dimulai pada Nabi Ibrahim dan keluarganya yang sekarang kita rayakan dan menjadi pelajaran penting bagi kelangsungan manusia beriman. Kisah Nabi Ibrahim yang paling menyentakkan logika sosial adalah meninggalkan istrinya Siti Hajar di padang tandus. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimash shalata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wa qala aidan, wa idz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Menurut logika sosial, keputusan Nabi Ibrahim sebagai suami meninggalkan Siti Hajar, istrinya, di tanah yang tandus adalah keputusan gila. Tapi kegilaan sosiologis ini bukan tanpa arah. Sebaliknya, justru Ibrahim punya poros, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat di atas memberi pesan tauhid yang jelas. Ibrahim tidak meninggalkan Siti Hajar, tapi menempatkannya ini askantu di tangan Allah dengan tenang, sakinah. Tanah yang tandus itu pengertian lahirnya, tapi kenyataan sesungguhnya adalah subur pada batinnya, yaitu kosong dari segala sesuatu selain Allah yang dalam istilah sufi disebut fana. Fana bersama Allah. Ini adalah tauhid sejati. Gambaran tanah tandus dalam konteks era digital menisayakan agar manusia tetap pada porosnya, pada kiblatnya dan pada kompasnya yang sejati, ya Allah Subhanahu wa taala. Juga bila manusia menegakkan salat, Rabbana liyuqimas shalah, Rabbana liyuqimus salata, yang sesuai pada poros kompas kiblatnya yaitu Allah, maka seluruh hati manusia akan condong kepadanya.
Tak perlu terburu-buru berburuk sangka bila kita disepikan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi, uang, harta maupun jabatan. Barangkali di sana Allah berkehendak akan adanya proyek besar, yaitu berdirinya rumah Allah atau Baitullah, di mana semua hati tertuju kepadanya. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Lalu Allah menganugerahinya dengan limpahan rizki yang tak berkesudahan. Kisah ini juga menegaskan akan sebuah deklarasi kemurnian dan keikhlasan, bahwa seluruh eksistensi, baik dalam ritual personal maupun aktivitas sosial, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan untuk mencari keuntungan atau validasi pribadi dari manusia. Dalam ajaran tasawuf, kondisi ini disebut sebagai fana anil ghair, lenyapnya kesadaran dari selain Allah. Artinya pusat gravitasi hati tidak lagi tertarik oleh daya pikat makhluk atau standar sosial yang fana, melainkan hanya berporos pada yang maha kekal, al-baqa. Ketika seorang pemuda hatinya fana dari kejayaan, ketika seorang pemuda hatinya fana dari kejaran validasi konten viral dan pujian manusia, maka ia akan menemukan jati dirinya yang utuh. Identitasnya tidak akan pecah, tidak rapuh, tidak teralienasi. Mengapa? Karena ia hanya memiliki satu cermin, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilar kedua adalah logika pengorbanan dan keberanian menyembelih diri sendiri, tanda kutip. Puncak narasi Ibrahimik adalah perintah penyembelihan. Kisah ini kerap kita romantisasi, namun sering kurang kita internalisasi esensinya. Allah menguji Ibrahim bukan untuk menyakiti hatinya, tetapi untuk mendidik umat manusia tentang hakikat cinta dan kepemilikan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insyaallahu minas sabirin. Ismail putra Ibrahim menjawab pesan menyembelih melalui mimpi ayahnya dengan penuh kesadaran dan kepasrahan. Nilai-nilai kesadaran dan kepasrahan Ismail pada mimpi ayahnya Ibrahim ini telah menjadi pondasi peradaban. Kisahnya menjadi penting karena nyambung ke misi yang lebih besar dan luhur. Dia mampu melawan superfluous, sifat merasa tidak berguna. Manusia butuh kiblat yang tetap, harus pada ultimate concern, meminjam istilah Paul Tillich. Tanpa itu kita jadi daun yang ditiup algoritma yang kadang tidak berarah. Agama menurut Tillich adalah kondisi ketika seseorang digenggam, dikuasai oleh sesuatu yang ia menganggapnya paling penting, paling akhir, tidak bisa dinegosiasikan. Dia mengemukakan bahwa kalau kamu enggak punya ultimate concern, kamu kena anxiety of non-being, cemas karena merasa tidak ada artinya. Analoginya adalah hidup manusia kayak aplikasi tanpa server. Jalan sebentar terus crash, runtuh, hancur, atau ngeheng parah tanpa sampai tidak ada bisa jalan. Kaitannya dengan kisah Ibrahim dan keluarganya adalah bahwa poros Ibrahim itu Allah sebagai ultimate concern-nya. Makanya beliau berani meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di padang tandus tanpa goyah, karena rumahnya bukan Makkah tapi Allah. Di era digital, jensi itu cenderung rootless karena ultimate concern-nya pecah-pecah. Misalnya 30% ke karir, 30% ke likes, 20% ke pasangan, 20% ke FOMO, fear of missing out. Artinya takut ketinggalan atau takut tidak ikut. Tidak ada yang 100%. Jadinya hidup secara semburat, gampang hanyut. Sifat pasrah Ismail atas perintah penyembelihan adalah lawan gejala FOMO pada generasi Gen Z. Kembali ke poros dan menetapkan arah kiblat hidup pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah solusi bagi kegelisahan generasi Gen Z. Di sini memberi pengertian bahwa Siti Hajar yang ditinggal di tanah tandus
jauh dari gemerlap kota dan kemewahan, tapi akhirnya memperoleh Zam-Zam yang penuh berkah. Ismail yang penuh taslim pada mimpi ayahnya Ibrahim, lepas dari politik kemanjaan usia, tapi akhirnya mampu membangun monumen peradaban dunia akhirat, yaitu Ka'bah atau Baitullah. Disinilah pentingnya momentum Idul Adha yang kita jadikan obat reflektif krisis mental generasi era modern di era digital. Mengapa penting? Karena kita menyaksikan fenomena akhir-akhir ini, apa yang disebut quarter life crisis, yang melanda anak muda usia 20-30 tahun, usia di mana mereka dicekam kecemasan luar biasa akan pilihan hidup, karir, dan masa depan, hingga berujung pada stres berkepanjangan. KLC yang dipopulerkan kali pertama oleh Robin dan Wilner menjelaskan tentang fenomena anak-anak muda yang cenderung mengalami kecemasan dan bahkan stuck karena pilihan hidup makin beragam dan membingungkan. Poros hidup gonta-ganti, tidak lurus. Anak muda sekarang terlalu sayang pada zona nyaman, takut gagal, takut berbeda, takut kehilangan followers, takut kehilangan saldo, dan takut tidak diakui. Lagi-lagi, melalui spirit Ibrahimik ini mengajarkan kepada kita akan pentingnya keberanian untuk menyembelih rasa takut itu sendiri. Dalam terminologi tasawuf,